0: Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
1: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
2: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman nggak disadari karena memang seringkali mereka nggak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
0: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
1: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
0: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
3: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
0: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan kesehatan. Pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
4: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
0: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
4: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Oke, Rosi Medan Suratu dan informatif ada Mas Bayu yang request DJ Moto Beling. Ditunggu selain satu ini ada Bunda Ari juga yang di Dingawi. Halo.
1: Halo Mas Patu.
0: Halo. Kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. Pripun panjenengan? Pawatosipun?
1: Ya, sehat Mas.
0: Sehat ya.
1: Gimana cuaca Magetan, Mas?
0: Cuaca Magetan cerah, Bunda.
1: Oh iya, Ngawi juga cerah.
0: Alhamdulillah, jin.
1: Mas Batur, aku nanti minta lagunya Samudra Cinta, nggih.
0: Nostalgia ya, Bun ya?
1: Iya.
0: Siap-siap ditunggu.
1: Iya. Oh, Mas Batur kalau minggu pagi tuh siaran.
0: Kemarin tuker sama Cahaya, Bun.
1: Kok minggu kemarin itu Mbak Cahaya gitu.
0: Iya, nggih.
1: Ah, enggak apa-apa, Mas, sama saja, Mas.
0: Nggih.
1: Aku tak salam-salam dulu, Mas.
0: Monggo silahkan.
1: Ya, salamnya untuk Bu Ayu Jinglodo.
0: Nggih.
1: Bunda Narti, Mas Angga, Bunda Mayang, terus Bu Sri Huning, Mas Abi, terus siapa? Mas Yanto, Mas, dan semuanya.
0: Oke, Nji.
1: Makasih, Mas Patu.
0: Sami-sami, Bunda Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ari yang ada di sekitaran Ngawi, Satrasmedia. Ada juga informasi dari Karangjati Ngawi, Satrasmedia. Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 4 dan juga truk pengangkut muatan terjadi di Jalan Raya Ngawi, Caruban. Tentunya wilayah Kecamatan Karangjati, lebih tepatnya di area Jalan Raya Ngawi, Caruban ya. Tentunya untuk Satrasmedia, sebuah mobil mengalami kerusakan parah setelah tertimpa tumpukan kertas yang diangkut oleh sebuah truk. Akibat beban dan arjakan muatan itu, bagian depan mobil tampak ringsek. Petugas kepolisian pun juga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi serta mengatur arus lalu lintas agar kembali lancar. Tentunya saat transmedia, kronologi pasti peristiwa ini juga masih ada dalam tahap penyelidikan saat transmedia. Karena tentunya ya kembali lagi ini terjadi karena keberatan muatan gitu ya. Tentunya Fatur pun juga berpesan kepada seluruh supir yang bawa truk-truk pengangkut muatan gitu ya. Kemarin Fatur pun juga lihat ada truk pengangkut muatan apa nggak tahu itu muatan apa ya, tuwinggi gitu ya, mehar guling-guling gitu ya. Sampai akhirnya juga akhirnya guling gitu ya. Cuma kembali lagi ini menjadi salah satu pesan ya Satrasmedia, kalau truk mengangkut muatan melebihi batas muatan ya, sedulur cita-cita dirimu gitu ya, sedulur cita-citane tonggo gitu ya, ya tentunya ini berbahaya bukan hanya untuk dirimu tapi untuk pengendara lainnya juga. Sekali lagi pun juga Fatur berpesan pada Satrasmedia untuk para supir mungkin ya, supir pengangkut barang yang dari truk-truk gitu, tolong untuk kapasitas dari truk sendiri harus benar-benar dipastikan Satrasmedia, jangan sampai melebihi muatan atau beban dan ya itu berbahaya untuk kedepannya. Ada monggo sarapan, sarapan rumian Mas. Bar ini kita sarapan kian, tak puterin dulu ya. Digelangi rindu barongan motor beling motor hadirkan. Dijian dulu ya.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lah nek kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Lah terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wiryan Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
9: Wis wayahe kilau kenangan.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: News. Sahabat Transmedia, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 4 dan truk pengangkut muatan terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, lebih tepatnya masuk wilayah Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, tepat pada hari Sabtu kemarin. Sebuah mobil mengalami kerusakan parah setelah tertimpa tumpukan kertas yang diangkut oleh sebuah truk. Akibat beban dan terjangan muatan itu, bagian depan mobil tampak ringsek. Bahkan petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Narasi media inspiratif dan informatif.
3: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botol.

0: mallnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Skill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Satu Rasi Media, nampaknya berjumpa dari Fatur untuk kesempatan pagi hari ini. Harus usai terlebih dahulu ya. Tenang aja, nanti masih akan dilanjutkan sama Tias di Cakrawala pagi. Satu Rasi Media, tetap stay tune bareng Radio Rasi Pemanggitan. Dan di kesempatan pagi hari ini, Fatur mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf ya, semisal ada kata-kata atau tinggal laku dari Fatur yang telah menemani Satu Rasi Media di kesempatan pagi hari ini. Tentunya tetap stay tune, jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Weekend, ketika berlibur, mungkin tentunya harus tetap hati-hati dan juga jaga kesehatan Satu Rasi Media. Dan Fatur untuk kesempatan pagi hari ini, pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti. dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti, SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada publikasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasi. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Nah sahabat Rasi, pagi ini Tias akan menemani sahabat Rasi ya, insyaallah di 2 jam ke depan sampai kurang lebih jam 10. Dan hari ini juga sudah hari Minggu nih sahabat Rasi. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di hari Minggu ini semuanya selalu diberikan kesehatan, terus kemudian juga umur yang panjang, dan juga mudah-mudahan semuanya bisa istirahat ya, karena ini hari Minggu. Mudah-mudahan ya istirahatnya di rumah bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga besok di hari Senin bisa beraktivitas kembali dengan lancar dan tentunya semangat ya sahabat Rasi. Dan mudah-mudahan di hari Minggu ini juga sahabat Rasi semuanya selalu semangat, karena hari Minggu ini biasanya ya banyak nih yang rebahan, akan tetapi juga atau mungkin ada juga yang harus bantu-bantu nih pekerjaan di rumah. Walaupun hari Minggu ini waktunya santai, pastinya juga di pagi hari seperti ini juga ada yang sudah bangun ya, pastinya sudah bikin kopi, sudah menyapu halaman dan lain sebagainya. Oke, sahabat Rasi, ini ada yang interaktif. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi, Bunda.
1: Selamat pagi. Sehat selalu, Mbak Tia.
0: Nggih, alhamdulillah, Bunda sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Cuacanya cerah di sini, Mbak Tia.
0: Nggih, alhamdulillah, Bunda.
1: Iya.
0: Sami di sini.
1: Lagi sarapan.
0: Oh, sudah sarapan. Nggih.
1: Iya. Mbak Tia sudah sarapan belum?
0: Saya sarapan ya, kalau jam segini belum bisa, Bunda.
1: Oh.
0: Nanti sebentar lagi mungkin.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa.
0: Nggih, siap.
1: Walaupun sedikit tetap sarapan untuk semangat, untuk energi tubuh kita.
0: Benar.
1: Kemarin aku minta lagunya belum diputar tuh sama Mbak Cahaya.
0: Oh ya, di mana, Bun? Di WA. Pacar
1: 5 langkah ya.
0: Oh, Pacar 5 langkah. Oke, nggih. Nanti saya putarkan nggih.
1: Iya, terima kasih sebelumnya.
0: Sami-sami,
1: Bunda. Dalamnya ada Bapak Donoswara, Bapak Bari. Wonten Bunda Rini Asmoro, Tiara Konyil, wonten Bunda Sri Huning, Bunda Yani Oma Besta Mama Lutfi, Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang. Terus kagem kagem Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Pariem, Butun, Bu Endang, Pak Agus, Butumi, Bu Eda, Mas Angga, Mas Sugi, Bunda Narti, langsung masa aja Mbak Mbak Tia.
0: Nggih.
1: Semoga Mbak Tia sehat selalu, lancar rezeki panjang esoanipun nggih.
0: Amin ya rabbal alamin nggih. Terima kasih
1: Mata
0: Bunda.
1: Matur nuwun dalipun, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda ya sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi, di hari Minggu ini nanti Tias akan membahas yang santai-santai aja. Apakah apakah sahabat Rasi di hari Minggu ini hanya rebahan saja atau juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah atau melakukan hal lainnya di luar rumah? Nah, sampaikan pendapatnya ya, nanti bisa di 0811-3020-906 atau interaktif juga bisa di 0351-896-137. Dan juga sahabat Rasi, jangan lupa ya bisa tonton visual radionya Rasi ya di aplikasi Express Radio, atau juga bisa di websitenya Rasi di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Pagi.

0: Vero Unità. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kutama Ketang, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Power Play. Rasi Media.
3: inspiratif dan informatif.
9: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Nah, sahabat Rasi, ada ya orang kalau selama dari hari Senin terus kemudian sampai Sabtu ini kan bekerja, berangkat pagi, pulang sore, atau mungkin malam. Dan ketika hari Minggu yang dicari ini cuma satu ya, yaitu kasur. Bangun, terus kemudian makan, terus kemudian tidur lagi. Ada yang bangun, terus kemudian main HP. Dan baru sadar nih lihat jam, wah ternyata sudah siang ya, kemudian tidur lagi. Nah, ada yang seperti itu. Atau sebenarnya sahabat Rasi, istirahat ini memang penting ya. Tubuh ini juga punya batas. Tapi sahabat Rasi, kalau semua orang berpikir bahwa hari Minggu ini pengennya istirahat terus kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, tentunya ya dari keluarga ini ada tempat tersendiri ya untuk mereka beristirahat. Oke sahabat Rasi, ini ada yang mau interaktif. Halo, selamat. Waalaikumsalam.
10: Nggih, Mbak Tias.
9: Nggih.
10: Iki cuacane Madiun ku panase pol.
9: Mentor-mentor. Sami mawon, Bu.
10: Laline nggih, laline lengang, Mbak.
9: Mm-hmm.
10: Tapi sing rame ning Carfridge.
9: Carfridge nggih.
10: Ya walaupun hari Minggu, yo mm-hmm. Opah wong sing males, Mbak. Sing mager-mager ki opah.
9: Iya, Bu.
10: Tapi ya kita enggak boleh menuruti awa nafsu kita mager itu, Mbak.
9: Bener, nggih, nggih.
10: Apa dadi lek kokenane dadi malah rasa-rasen, Mbak.
9: Heeh.
10: Nggih. Aku soal sudah pernah gitu, Mbak. Sejajar popo-popoke wis awan itu
9: malas.
10: Nggih. Ya aktivitas itu tetap perlu, Mbak.
9: Mm-mm.
10: Raketang limbo apa nyapu, apa ibarate jabuti rumpun ngono, Mbak. Wis perlu, Mbak. Harus
9: nge-mun.
10: Mencari apa ya? Kegiatan ngono lho Mbak, ben awake tidak mager.
9: Nggih.
10: Ya walaupun secapek apapun kalau kita maksudnya apa ya aktivitas sehari-hari kita itu kalau apa ya ibaratnya kita lakukan dengan kita enjoy
9: benar.
10: Insya Allah hilang Mbak, jangan Mbak. Tapi lek digowo malas wis minggu nambahi Mbak.
9: Nggih, nambahi kerjaan.
10: Sewijo Mbak. Nen aku wis nyoba dhewe soal wis nglakoni dhewe malah aku ngomong gitu nggih. Salame kagum santen mawon nggih Mbak,
9: kula nunggu
10: ndamayang wau pun komplit niku wau nggih. Kagum sedaya mawon tanpa terkecuali. Niki mengke si Badai Kaputer lagune napa Mbak Tias?
9: Niki mengke ini requestane Bunda Mayang tadi, Pacar Lima Langkah.
10: Oh, Pacar Lima Langkah. Nggih. Kula mengke nyuwun dipikirakan teh hijau nggih, Mbak.
9: Teh hijau nggih.
10: Nggih, saking tulus kagem Mbak Cahaya, Mbak Cahaya, Mbak Tias. Selamat bekerja, semoga lancar, tidak ada halangan apapun.
9: Amin.
10: Terus Mbak Tias nggih diparingi sehat wa alfiat nggih.
9: Amin.
10: Nggih. Mugi lancar sedaya mawon.
9: Nggih Bunda, terima kasih.
10: Lagune kula tenggo, mekaten mawon. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ari dari Madiun yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi juga seperti yang dibilang Bunda Ari tadi ya, bahwa kalau hari Minggu itu ya sebaiknya jangan hanya dihabiskan dengan rebahan saja atau mungkin rasa malas ya. Tetapi ya pastinya juga banyak pekerjaan ya, entah itu cucian, entah itu membersihkan kamar, atau mungkin sampah-sampah di rumah ini juga sudah mulai terasa penuh sehingga perlu dibuang juga dan lain sebagainya. Nah sahabat Rasi, ini ada pertanyaan nih, apakah istirahat ini harus berarti tidak melakukan apa-apa sama sekali, atau sebenarnya kita mungkin juga bisa tetap istirahat sekaligus membantu atau mungkin mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Nah, sahabat Rasi bisa sampaikan pendapatnya ya di WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351896137. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias juga pastinya tetap kembali di Cakrawala Pagi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2.

0: melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: First Use.
1: Sahabat Resi Media, niat membongkar rumah kosong di lingkungan Setugu, Kelurahan Lembean Kulon, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, justru berujung petaka. Dua pekerja tertimpa dinding bangunan yang roboh saat proses pembongkaran pada Jumat 2 Oktober 2026. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, satu korban sabar meninggal dunia, sementara Miranto mengalami luka pada bagian kaki dan mendapat perawatan medis. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
4: Napa le bukat mau sendremi lah.
3: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
4: Sano men le yo ngono e kok repot. Eh sayang ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspirasi.

0: Ya, apa?
1: Tak aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya?

0: Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya pinter ngono ya. Radiasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
0: Bakalan
1: gak sih mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
0: Tapi pengen ini piye cara masangnya mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih? Kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
0: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, oke. Berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, Inspiratif dan

Narasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Nah, sahabat Narasi, pekerjaan rumah itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Apakah orang tua atau mungkin anak atau mungkin semua anggota keluarga? Akan tapi juga masih ada yang beranggapan bahwa pekerjaan rumah adalah tugas perempuan. Ibu harus memasak, mencuci, menyapu, membereskan rumah. Terus kemudian sementara anggota yang keluarga yang lainnya itu hanya tinggal menikmati hasilnya. Padahal kalau dipikir-pikir rumah itu juga milik bersama. Yang tinggal di rumah itu juga semua anggota keluarganya. Yang makan, terus kemudian yang memakai kamar mandi, terus yang membuat rumah berantakan. Nah, sebenarnya itu juga tanggung jawab semua anggota keluarga ya. Dan juga ini bisa dilakukan ya, biasanya kalau hari Minggu itu kan semuanya pasti ada di rumah ya, ada ayah ini bisa dibagi untuk mungkin menyapu halaman atau membersihkan kebun, terus kemudian sementara ibu masak, ada anak yang mencuci baju, mungkin cuci piring dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan yang seperti itu ya, pekerjaan rumah ini ya, adalah sebenarnya pekerjaan yang tidak terlalu berat sebenarnya kalau dikerjakan bersama-sama. Jadi ya biar hari liburnya bermanfaat juga bisa ya untuk membantu ibu membersihkan rumah, membereskan rumah dan juga mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian kalau pekerjaan semuanya ini bisa terselesaikan dengan cepat, maka bisa juga segera istirahat dengan cepat. Jadi ya waktu liburnya ini ya, jangan hanya digunakan untuk rebahan-rebahan saja ya, tapi juga harus melakukan aktivitas lah, entah itu hanya menyapu, mengepel atau mungkin ada yang berolahraga juga. Nah, sahabat Rasi, apakah kalau sudah capek seminggu itu bekerja ya, apakah hari Minggu ini juga harus bekerja? Nah, sahabat Rasi, seseorang ini kan rata-rata bekerja itu dari hari Senin sampai Sabtu, terus kemudian berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang malam atau mungkin karena lembur ya, dan sampai di rumah ini juga masih ada pekerjaan yang lain. Terus kemudian pada hari Minggu mungkin memang pikirannya ingin tidurnya lebih lama, terus ingin sarapannya juga santai dan juga ingin duduk mungkin hanya sekedar menikmati kopi. Terus kemudian ya dengar ya, ada anggota keluarga yang lain ini minta tolong nih untuk membantu membersihkan rumah. Nah, sahabat Rasi, biasanya ini ada ya muncul rasa kayak, apakah aku harus membantu padahal kan aku udah seminggu nih bekerja. Nah, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang harus memahami bahwa hari Minggu ini adalah waktunya istirahat. Nah, sebenarnya sih menurut Tias ini bukan hanya masalah sekedar membantu atau mungkin tidak membantu ya, akan tetapi ini juga yang paling penting ini adalah komunikasinya. Yang mana kalau seseorang ini memang sedang kelelahan, ini ya mungkin ya memang harus diberi waktu lah ya untuk istirahat. Tetapi setelah istirahatnya cukup, ini tetap juga ada tanggung jawab yang perlu dilakukan. Karena hidup bersama ini ya bukan hanya menuntut hak untuk istirahat, tetapi juga memahami kebutuhan orang lain. Jadi jangan sampai karena libur kalian gak ngapa-ngapain di rumah, gak bantuin ini dan itu, kerjaan rumah dan lain sebagainya ya. Akan tapi ya hari libur kan juga ada dari pagi sampai dengan malamnya. Masa ya mau tidur seharian bahkan 24 jam kan juga tidak mungkin ya rasanya. Pasti nanti di badan juga rasanya gak enak. Jadi ya tetap harus melakukan aktivitas lah, walaupun itu aktivitasnya hanya ringan seperti ya membantu tadi ya, menyapu, mengepel, cuci piring, cuci baju, atau itu kan bisa dibagi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, sahabat Rasi, untuk yang mau memberikan pendapat atau mungkin interaktif bisa ya di WhatsAppnya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Pagi.

0: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
4: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga. Karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
5: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
6: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, linggal perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
6: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada regulasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegakan medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Pagi. Oke, sahabat Rasi, ini yang selanjutnya ya, ada pertanyaan, apakah anak juga harus membantu pekerjaan di rumah? Nah, sekarang kita membicarakan tentang anak ya. Ada orang tua yang sejak kecil ini memang membiasakan anaknya untuk membantu pekerjaan rumah, misalkan merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyapu kamar, atau mungkin membuang sampah. Dan menurut Tias, ini bukan semata-mata soal membuat pekerjaan orang tua menjadi lebih ringan, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab. Anak belajar bahwa rumah ini bukanlah sebuah hotel ya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan juga ada orang tua yang mungkin berpikir biarkan anak ini juga menikmati masa kecil. Nah, untuk urusan rumah, yang menghandle atau yang mengurus adalah orang tua saja. Tapi, sahabat Rasi, apakah anak sebaiknya diberi pekerjaan rumah pada hari Minggu? Tentu pekerjaan yang diberikan ini juga harus disesuaikan dengan usia. Tidak mungkin kan anak kecil diberikan pekerjaan yang berat. Terus kemudian dengan mungkin salah satu contohnya adalah merapikan mainannya sendiri atau tempat tidurnya, atau mungkin membantu membawakan piring. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran hidup, yang mana nantinya dengan habit seperti itu ya, sahabat Rasi, anak ini juga kedepannya akan terbiasa dengan tanggung jawab. Seperti misalkan habis makan, selesai makan itu ya mereka harus dibiasakan untuk mencuci piring dan juga gelasnya sendiri, biar nantinya pola atau kebiasaan ini terbawa sampai mereka saat sudah remaja dan juga dewasa. Nah, sebentar sini ada yang teraktif, kita angkat dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bunda Sri Huning.
1: Waalaikumsalam pagi. Sehat-sehat selalu ya Mbak.
0: Nggih, amin. Jenengan nggih sehat nggih Bunda.
1: Hari Minggu kok nggak weekend, kok siaran.
0: Iya, saya dikasih jadwal lagi hari Minggu.
1: Malah baru pulang ini tadi.
0: Oh, dari berenang.
1: Jalan-jalan biasa.
0: Oh,
1: biasa.
0: Jalan-jalan.
1: Minggu pagi kan ada Car Free Day tuh Mbak.
0: Iya.
1: Jam 5:30 persiapan berangkat terus putar. Jalan itu dari rumah sampai alun-alun sekitar 3 kali udah pulang, terus mampir ke Car Free Day karaoke bentar pulang.
0: Ada ini lah.
1: Pokoknya yang penting kita ya.
0: Tetap bergerak ya Bun.
1: Biar
0: tetap gimana? Bergerak.
1: Ya,
0: tetap beraktivitas
1: di rumah. Gerak Mbak aku. Iya ya, namanya orang itu aku nggak mau, nggak bisa malas-malesan itu Mbak. Pengen itu nah, makanya ada temanku yang bilang, wong ora gelem menang kaya setan. Biarin aku.
0: Nggak apa-apa. Kan cari keringat.
1: Kalau diam itu, ya diam itu diam, kalau sudah tidur diam. Diam itu sudah tidur.
0: Iya Bun.
1: Ini yang dari Rasi, infonya dari Rasi apa?
0: Oh ini, Tias ini hari ini bahasnya yang santai-santai aja. Apakah kalau tadi Tias itu membicarakan hari Minggu ini apakah hanya untuk rebahan saja atau ya tetap apa? Bukan, ini loh membantu pekerjaan rumah Bun, kan ya biasa kalau tinggal sama orang tua kan pasti banyak kerjaan ya kan? Kayak cuci piring atau cuci baju atau nyapu, ngepel gitu kan juga harus tetap dibantu kan?
1: Ya, itu anak yang cerdas, anak yang baik. Memang ya Mbak ya, kalau zaman aku dulu itu sama ibuku diberi tugas. Kan, ya, diberi tugas kan, ya namanya dulu belum ada permainan yang seperti sekarang ya, masih manual ya. Ya seperti lari-lari terus tak umpet terus tidak sodor terus apa itu zaman dulu, jadi belum ada apa permainan yang lain, masih manual, terus karet, terus jakon, terus apa namanya bekelan, itu manual itulah.
0: Yeah.
1: Itu gini, aku di ultimatum sama bapakku ibuku. Kowe kena dolan, tapi kowe kudu nyapu, kudu klut-klut. Nah, itu itu ultimatum ibu saya itu. Kayak kue kena jalan tapi kue kudu sik engko kelut-kelut apa nyapu
0: tak iya, benar.
1: Kue dia punya punya kewajiban pagi itu apa nyapu
0: bener.
1: Halaman.
0: Iya. Yeah.
1: Iya itu dibagi. Nah, nanti kalau sore itu kalau sore itu nanti apa kelut-kelut rumah itu membersihkan rumah terus zaman dulu itu kan kursinya masih kursi jati, kursi mesti dilap.
0: Nggih, Bun.
1: Bener.
0: Iya.
1: Yeah. Bapak itu disiplin itu dilap. Kowe kowe kena dolan tapi kowe tak wae tugas. Kowe dolan sak semu antek kapan-kapan tapi kowe tak wae tugas dua. Kelut-kelut karo nyapu terus kowe nyerbeti meja kursi. Itu rutin. Lah, itu anak zaman dulu.
0: Lho, Tias juga kayak gitu kok, Bun.
1: Bantah, bantah itu enggak berani, Mbak. Pokoknya apalagi kalau punya kesalahan.
0: Nah,
1: punya kesalahan dipelilik gitu aja loh sudah ngeredek.
0: Sudah takut.
1: Enggak berani menjawab. Terus aku terus apa ya gini ya? Apa mungkin itu karena didikan dari orang tuaku? Terus aku ke anakku ya keras gitu, Mbak. Benar. Itu anak saya itu empat ya, empat anak saya itu empat lakinya satu ini tak cerita ya masalah masalah mendidik anak. Orang kok aku keminter enggak gini didik anak-anak itu memang penting. Anakku itu yang pertama itu kelahiran 72, 74, 78, 80. Nah itu masih kecil-kecil. Belum sekolah, sekolahnya yang pertama itu masih TK. Terus yang kedua itu belum sekolah, jadi usia 5 tahun. Terus 4 tahun, terus yang kecil itu tertaut berapa tahun itu. Sudah tak didik gini. Aku punya punya piring kotor. Terus ayo dikorai sambil mainan enggak apa-apa ya zaman dulu itu piringnya seng-seng itu lembah kan kalau blik nyamar seng-seng itu terus tak ajari ayo korah-korah ambek adik ini carane ngene-ngene. Sambil bermain itu ora terus tak paku kuwi kudu tandang gawe kudu ngene ndak. Itu namanya itu orang tua memaksa. Ayo kurah-kurah ini belajar kurah-kurah ini aku ya ajari di situ piring sangi dikorai engko kayak maron zaman dulu kan ada maron dari tanah itu dua terus ini nanti di apa digosok pakai sabun dimasukkan sini satunya sini terus baru ditaruh di keranjang zaman dulu gitu itu sampai iya sampai sampai anak saya itu sampai TK sampai SMP SD SMP itu begitu Mbak terus nyapu ya nyapu gantian. Jadi kadang-kadang bertengkar. Aku enggak wis nyapu. Aku wis. Tapi enggak apa-apa, itu kan didikan.
0: Nggih,
1: pokoknya tidur siang itu ya kudu tidur siang itu harus itu kan. Suamiku memang disiplin ya, suamiku disiplin. Pokoknya kalau enggak tidur siang itu disablek sama sapu lidi itu.
0: Yeah.
1: Sudah diam semua itu. Ya itu seperti itu sampai sekarang dia punya anak, anaknya ya terus dididik begitu. Itu memang didikan mulai dari awal Mbak.
0: Yeah,
1: jadi sampai dewasa nanti itu anak sudah mandiri jadi bisa berdiri sendiri tapi enggak ada yang lawan sama sekali takut sama orang tua.
0: Nah,
1: bedanya anak sekarang itu anak kalau dibilangi malah
0: membantah. Iya.
1: Itu yang susahnya itu.
0: Nggih, Bunda.
1: Ya, ya itu didikan orang tua harus diajari disiplin. Kalau ikut pengajian ya pengajian, ya ikut pengajian Mabata itu mulai dari awal ya kan gitulah.
0: Nggih, nggih.
1: Tapi zaman sekarang ngikuti alur itu susah Mbak anak sekarang itu susah. Makanya aku punya punya cucu ya alhamdulillah cucuku ya enggak ada alhamdulillah enggak ada yang nakal. Cuma ada salah satu cucu yang agak apa keras itu perempuan perempuan agak keras itu. Maunya gini gini gini dituruti anakmu coba turuti terus mau akhirnya ini terakhir bapaknya keras sekarang enggak ya cuma itu masukan dari aku mudah-mudahan ibu zaman sekarang didiklah putra putri kalian biar enggak menyesal di hari kemudian.
0: Benar, benar.
1: Kalau nanti anaknya terus karo kadang karo sama orang tua ada yang misuh, ada yang ngomong jelek, aduh susah Mbak.
0: Nggih, benar Bun.
1: Sekarang banyak toh?
0: Banyak, nggih.
1: Yang anak yang berani sama orang tua itu menyusahkan banget.
0: Iya.
1: Ibunya yang didik baik, agamanya baik, tapi kenyataan ya akibat lingkungan itu tadi, dari sosial itu tadi, dari pokoknya ya ya kalau kita mendidiknya bagus-bagus ya enggak apa-apa, tapi lingkungan itu pengaruh paling berat.
0: Nggih, nggih.
1: Paling berat.
0: Nggih, Bu.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya saja didiklah putra-putri kalian jangan sampai menyesal nanti di belakang.
0: Nggih.
1: Mulai awal itu anak-anak apalagi pola makan sekarang itu anak-anak banyak yang pola makannya nggak sehat. Terus anak muda banyak yang sudah sakit apa mah nggak sampai meninggal. Nggak jauh tetangga saya itu anaknya usia 40-an tahun itu gara-gara mah akhirnya meninggal, Pak. Dari pola makan melek bumi, ya, itu begadang itu cobalah dikurangi dari sedikit. Tidak melarang dikurangi biar usia dia barokah panjang. Usia panjang kalau nggak barokah gimana, Mbak? Kalau minta itu minta usia yang barokah. Umur panjang tidak itu sudah rahasia Allah, ya kan?
2: Nggih,
1: minta usia yang barokah aja, jangan minta umur panjang, sudah ditentukan sama Allah. Ya, itu aja masukan dari aku. Makasih buat Mbak Yasnya.
2: Iya.
1: Selalu jaga kesehatan,
2: amin.
1: Selamat bertugas.
2: Nggih.
1: Selamat membantu ibu di rumah.
2: Nggih, Bunda.
1: Ibu Anda, ibu itu segalanya. Makasih waktunya, gitu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning sudah interaktif bareng Tias. Oke, ini kita ada satu lagi. Kita angkat dulu ya, sahabat terasi. Halo, assalamualaikum Bunda. Halo. Bunda Puspa.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat nggih, Bunda?
3: Alhamdulillah, selalu dalam rasa sehat. Selalu dalam lindungannya. Salam kenal ya, Mbak Tias.
2: Salam
3: saya baru
2: kenal.
3: Naik ini ya.
2: Iya.
3: Umnya Mbak Tias.
2: Salam kenal Bunda Puspa.
3: Kayaknya suaranya kalem, cantik ya.
2: Ada yang nonton di Express, Bun.
3: Oh gitu,
2: nonton aja. Biar tahu.
3: Iya. Siap.
2: Siap. Oke, monggo Bunda, ada request ya.
3: Ini apa, mengenai setiap minggu kegiatan dalam rumah tangga ya Mbak Tias, pembahasan yang menarik ya. Kalau saya secara pribadi dalam rumah tangga tetap biarpun minggu enggak, semua hari-hari itu sama.
2: Bun.
3: Anak-anak punya kewajiban sendiri-sendiri, termasuk saya. Ya, kalau saya olahraga itu pasti, anak-anak juga kayak gitu, treadmill, karena anak saya nggak suka aerobik, treadmill, saya juga olahraga aerobik gitu Mbak. Terus masalah pekerjaan rumah tangga ya Mbak Tias ya, alhamdulillah Mbak Tias.
2: Nah,
3: ini kalau menurut saya ya, keberhasilan seorang ibu Mbak Tias. Itu bisa dilihat dari attitude putra putrinya.
2: Betul, Bun.
3: Ya kan, gitu. Nah, ini tanpa saya mengajarkan ulang semenjak anak-anak saya kebetulan sudah remaja, anak-anak ini sudah paham bagaimana apa, ibunya ini sudah dari pagi sampai pagi. Anak-anak sudah paham. Nggak ada yang namanya seorang ibu itu libur dalam bertugas.
2: Betul.
3: Kalau anak-anak bekerja, anak-anak bekerja ada liburnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau maminya nggak ada kata libur.
2: Betul.
3: Makanya saya jarang mencuci, jarang ngepel, bahkan hampir nggak pernah. Nah iya, saya masak tapi dibantuin sama anak cewek saya. Gitu. Nah ini sudah saya terapkan dulu semenjak anak-anak itu masih kecil. Kalau ini ya dari anak usia 3-5 tahun itu ya sesuai dengan usianya Mbak.
2: Benar.
3: Oh, merapikan mainan, merapikan kain yang bersih, gitu aja kan sudah cukup. Tugas makan ringan, kayak membuang sampah gitu di tempatnya. Dan usia 26 sampai dengan 12 tahun, usia berapa ya, 13 sampai 17 itu juga sudah apa ya, ada sendiri gitu loh Mbak. Dan syukur alhamdulillah ya, anak-anak ini masih selalu bertugas tugas di tugas masing-masing walaupun hari libur, terutama hari Minggu. Enggak ada kata bangkong, enggak ada. Ya. Nah, itulah. Iya, alhamdulillah, Mbak. Ini saya merasa berhasil untuk mendidik anak-anak karena di apa ya? Attitude dulu. Kalau menurut saya ya, attitude dulu kita tanamkan di anak-anak. Jadi perasaan bisa mengerti, memahami itu harus. Jadi ada kata-kata gini, Mbak. Ojo rumongso biso, ananging biso rumongso.
4: Nenggih.
3: Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak. Iya. Dan itu di versi saya
4: bener,
3: ya, Mbak. Bun, Mbak Tias ya.
4: Benar.
3: Nah, ada kurang lebihnya, Mbak Tias. Saya mohon maaf.
2: Terima kasih sharingnya Bunda, nggih.
3: Iya, saya juga terima kasih ada kesempatan di sini untuk naik mengungkapkan perasaan saya.
4: Alhamdulillah.
3: Terakhirnya gini, uhui ngomong.
2: Uhui, iya dong. Oh ya, Bunda request lagu?
3: Iya boleh, saya request. Sesandingan.
2: Oke.
3: Iya, sesandingan. Sementara gitu, terima kasih Mbak Tias. Salam buat semuanya pendengar Rasi Setia. Yuk, kita pantengin terus telinga kita di Rasi Media karena di situ banyak informasi yang sangat bermanfaat.
2: Siap.
3: Terima kasih ya Mbak Tias.
2: Sami-sami Bunda Puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Rasi, kita angkat ya. Satu lagi, bismillah. Halo, assalamualaikum. Selamat.
5: Iya. Waalaikumsalam, Mbak Yu.
2: Sehat.
5: Gimana kabarnya, Mbak Yu?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya?
2: Sehat, jenengan sehat, G?
5: Pokoknya kamu semoga sehat, lancar.
2: Amin,
5: Bapak. Sukses semuanya keluarga,
2: amin.
5: Mbak Yu ya.
2: Amin, G.
5: Kalau saya itu pasti sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Rosa, Mbak Yu.
2: Alhamdulillah.
5: Gitu. Yang penting itu walaupun tua-tua olahraga. Kayak Busri Huning gitu loh.
2: Nah iya.
5: Itu kayak aku jempol Busri Huning. Jam 2 malam udah berangkat olahraga. Alun-alun.
2: Gih lah.
5: Mbak Yu.
2: Gih.
5: Yang baru turun tadi. Saudaraku mana itu tadi, Mbak Yu?
2: Oh, niku tadi Bunda Puspa.
5: Oh, itu ya yang namanya Bu Puspa itu. Ya, ternyata itu tangga sendiri loh, Mbak Yu.
2: Oh, nggih.
5: Lah, neng orangnya itu angga loh, Mbak Yu, sama aku.
2: Lah, apa
5: nggih? Ya, itu sebetulnya ya sering di lapanganku, Mbak Yu. Betul. Di lapangan Jatisari itu kan dekat rumahnya, tuh, Mbak Yu.
2: Nggih.
5: Padahal aku itu ya Jatisari, Mbak Yu. Itu kan tetangga saya aja nih. Ini orangnya enggak, Mbak Yu. Tak cari-cari ya belum ketemu loh, Mbak Yu. Jane sudah aku persiapi amplop.
2: Oh, gitu loh, Mbak Yu. Terus, Ge.
5: Mbak Yu.
2: Ge.
5: Tadi Putri Huning udah naik apa belum?
2: Sinten?
5: Putri Huning.
2: Sampun loh.
5: Waduh, aku baru di rumah depan itu tadi, Mbak Yu, baru pulang di rumah belakang.
2: Naik lah, Bu Sri.
5: Ayuh. Iya, semoga lancar sehat, Bu Sri Huning. Ya, kapan-kapan besok kalau ketemu. Kamu sudah aku persiapi timbulan. Sama itu. Binarti ya sudah aku persiapi timbulan. Di Madun, Bu Ari. Dua-duanya ya sudah aku persiapi timbulan, Mbak Yu, ya.
2: Oke.
5: Termasuk curahkan desa Uto itu. Mbak Yu. Ya nanti kalau ada waktu aku dikasih sumi-sumi aja ya, Mbak Yu.
2: Sumi-sumi nggih, Popo.
5: Ya aku dengar katanya Ayu. Namanya sumi itu pasti Ayu, Mbak Yu ya.
2: Nggih, menawi.
5: Wong panjen Ayu ya tak cari-cari lah, Mbak Yu.
2: Nggih.
5: Iya.
2: Nggih.
5: Mbak Yu.
2: Nggih.
5: Siapa kan, Mbak Yu?
4: Tuh kok bukan HP saya.
5: Oh, ternyata Bu Endang ya belum duduk, Mbak Yu.
4: Oh, nggih, nggih, nek ngoten.
5: Iya, salam dari aku Bu Endang. Nanti disampaikan di Mas Agus.
4: Nggih.
5: Semoga sehat lancar.
4: Amin.
5: Di Mas Agus sekeluarga pokoknya ya, Mbak Yu ya.
4: Nggih, amin, Bapak.
5: Mbak Yu.
4: Nggih.
5: Terima kasih dulu, nanti lagunya aku tunggu ya.
4: Oke, siap.
5: Salam buat Bu Puspa, ini sih agak betul.
4: Bunda Puspa.
5: Ya, Bundamu Puspa lah ya. Oke,
4: oke.
5: Ya, kapan-kapan tak cari dia lagi Mbak Yu, kalau ada keramaian jati sari.
4: Oke,
5: terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
4: Oke, sami-sami Bapak.
5: Salamku dimasuk semua saja, semoga lancar sehat.
4: Amin.
5: Sukses semuanya sudah dari aku Mbak Yu ya.
4: Oke, oke, oke.
5: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu. Selamat siang Mbak Yu.
2: Selamat siang Bapak.
5: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias. Dan juga sahabat Rasi, ini untuk yang mau interaktif, Tias tunggu ya di segmen selanjutnya. Karena ini juga waktunya sudah tidak cukup, jadi Tias tunggu di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Pagi.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Rasi Media, rasi dan informasi.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! ada promo menarik nggak?
8: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: First Use.
4: Sahabat Rasi Media, Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21 pada Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan keputusan itu diambil untuk menjaga kondisi-kondisi jasad korban dan badan kapal terus berubah, sehingga operasi bawah air dinilai tidak lagi efektif jika dilanjutkan dalam kondisi saat ini. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
9: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah

Rasi, media inspiratif dan informatif. Nah, sahabat Rasi, tidak terasa sudah hampir 2 jam ya Tias menemani sahabat Rasi. Terima kasih juga untuk sahabat Rasi yang sudah interaktif bareng Tias tadi. Dan untuk kesimpulan pembahasan Tias hari ini adalah sebenarnya istirahat setelah bekerja dan juga beraktivitas selama hampir 1 minggu ini juga tidak apa-apa ya sahabat Rasi, sangat tidak apa-apa. Akan tetapi juga kalau memang masih ada tanggung jawab terkait pekerjaan rumah ya tetap harus dilaksanakan. Jadi jangan dihabiskan hanya dengan tidur saja ya hari liburnya, tapi juga tanggung jawabnya atau mungkin pekerjaan rumah atau mungkin tanggung jawab yang lain juga harus dikerjakan. Terima kasih sahabat Rasi dan juga Tias, mohon maaf apabila ada salah kata dalam siaran tadi. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini ceritanya sudah diperawat ini. Dan ini
1: cerita tau
0: gak? Si ngombe ini loh sehat pokoknya. Ya,
2: untuk diombe loh.
3: Kayak juga
0: kudatus.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat Rasi. Hari ini saya berada di Desa Sidomukti ya, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, di mana setiap bulan di desa ini ada Posyandu Mbah Jiwo. Yang mana apa artinya di sini banyak sekali ya warga yang mengalami gangguan ya dengan imunisasi mereka ini mendapat perawatan dan bimbingan dan juga pengobatan gitu. Dan kita bersama dengan
5: Bunda Debi selaku kenapa nih Bun penanggung jawab?
6: Bisa dikatakan bahwa penanggung jawab bisa, foundernya juga bisa. Yeah. Jadi penggagasnya juga bisa seperti itu.
5: Semuanya berarti Bun ya. Jadi termasuk juga tenaga intinya untuk penanganan.
6: Iya, yeah, betul. Jadi istilahnya perlu saya garis bawahi bahwa di Desa Sidomukti bukan banyak ODGJ. Jadi ini nanti supaya tidak rancu. Oh, iya. Jadi kenapa kok ada apa posyandu jiwa di desa kami itu bukan karena banyak ODGJ, tetapi karena kita memperhatikan istilahnya kesehatan jiwa. Jadi yang cikal bakal yang di sini itu bukan hanya ODGJ saja, tetapi ODMK. ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan. Jadi kalau bisa dilihat dari desa-desa lain, mungkin desa-desa Sidomukti itu 17 ODGJ dan ODMK. Jadi yang dimaksudkan dengan ODGJ yang sudah parah, ODMK itu yang baru gejala, gitu. Nah itu kita rangkul semuanya. Saya yakin di desa-desa yang lain lebih banyak, tetapi mungkin itu karena tidak menjadi sorotan, tidak menjadi prioritas.
5: Dan itu mungkin kepedulian.
6: Nah, betul, tidak ada kepedulian. Sedangkan di kami itu ada kepedulian. Ya. Gitu. Jadi awalnya itu kita 17 orang itu yang parah itu hanya sekitar 5. Yang lainnya itu ODMK. Nah, kenapa ODMK ini kita berikan ruang dan diprioritaskan? Karena kalau ODMK ini tidak bisa diatasi, ya akhirnya jadi ODGJ. Kita nggak mau seperti itu. Itu sebabnya ODMK itu jangan sampai menjadi ODGJ. Yang ODGJ bisa sembuh dan berkarya.
5: Ini apa ya? Bisa awalnya tahun berapa sih Bun?
6: Tahun cikal bakalnya tahun 2016. Ya. Kalau saya di sini sudah tahun 95 di sini, saya selaku bidan desa, terus sudah mengenal ODGJ di sini yang dipasung dan lain sebagainya. Saat itu karena program dari pemerintah itu tidak seperti sekarang ini, saya hanya tiap bulan nyuntik di rumah-rumah gitu. Ya dari mulai tahun 95 sampailah tahun 2016 kita punya grup WA kepedulian antar masyarakat dan pemerintahan desa dan puskesmas. Nah, cikal bakalnya dari situ. Nah, dari tahun 2016 itu kita sharing-sharing, ternyata kok banyak sekali masyarakat yang antusias juga. Antusias untuk memberikan informasi. Oh, itu ada gejala orang stres, mungkin hanya ngelamun-ngelamun saja, depresi gitu aja. Itu kita sudah langsung tangani. Nah, setelah itu tahun 2017. Tahun 2017 barulah saya punya pemikiran bahwa ini lebih baik kalau seandainya dijadikan satu. Yang tak suntik tiap bulan itu kalau digabungkan gimana? Itu akhirnya seperti itu.
5: Itu awalnya memang inisiatif dengan pribadi ya, gitu ya.
6: Iya. Karena kan gitu ya. Karena kan setiap bulan saya yang nyuntik. Ya. Gitu. Jadi gimana perkembangannya mereka baik? Yang perkembangan mereka baik, yang marah jadi tidak marah. Tetapi ternyata memang mereka tuh bukan hanya butuh suntikan saja, tetapi mereka butuh sosialisasi kepada lingkungannya, sama sesama penderita. Nah, ternyata kita coba yuk coba kalau dikumpulkan gimana? Ternyata
5: ini mulai akhirnya mulai Posyandu Mbah Jiwo.
6: Iya. Dan itu baru pertama kali di Karesidenan Madiun kita baru yang pertama kali. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak desa-desa, puskesmas-puskesmas yang studi banding ke sini, baik itu yang dari Magetan ataupun juga yang dari luar kota, dan sekarang sudah banyak sekali posyandu jiwa ada di desa-desa. Ya, itu tujuan kita sebenarnya. Supaya memberikan apa namanya istilahnya inspirasi terhadap desa lain.
5: Akhirnya termotivasi.
6: Termotivasi. Ya. Ternyata di sini berhasil.
5: Pun dari 17 kemarin, Mojo ini berkembang seperti apa?
6: Sebenarnya data yang kita punya itu ada 17, tetapi sebenarnya itu lebih dari itu. Nah, kenapa kita tetap pertahankan di 17 itu? Karena data 17 itu kalau di pemerintah, ya kalau kita laporkan ke dinas kesehatan, itu tidak bisa hilang. Padahal yang seperti saya katakan yang tadi, 4 orang itu tadi yang parah, yang dipasung dan lain sebagainya, yang satu sudah jadi bos ayam, yang saya ceritakan, satunya bos apa sayur yang seperti yang itu tadi, dan yang duanya sudah kembali normal. Jadi keempat-empatnya ini sudah tidak ada, seolah-olah sudah tidak ada bekasnya ODGJ. Nah, tetapi data mereka tetap ada di dinas kesehatan. Itu sebabnya setiap kali kami menerima pasien baru, kita menulisnya itu di buku kita sendiri. Kita melakukan pencatatan di buku kita sendiri. Kita punya les itu istilahnya untuk pengobatan dan lain sebagainya di buku kita sendiri. Tetapi mungkin itu yang tidak kita laporkan ke dinas kesehatan. Kenapa? Karena kalau itu dimasukkan, sedangkan yang dulu aja tidak hilang, nanti situ mungkin jadi 58 orang gila. Jadi temuan nasional. Kenapa kok dari satu desa ini kok
5: duluan
6: jadi temuan gitu.
5: Sorry, saya ke ini pun. Artinya kenapa paradigma seperti menurut Jawa ya? Kalau kita sakit panas atau sakit DBD, disembuh, diobati, sembuh, hilang gitu loh. Ini kenapa kalau DGC?
6: Kalau di pemerintah, di pemerintahan kita, di sistem kesehatan, memang ODGJ tidak bisa hilang. ODGJ itu adalah istilahnya cara berpikir orang dengan gangguan. Nah, kalau saat ini sudah tidak menggunakan obat dan kehidupan normal, itu terkontrol. Gitu loh. Beda dengan sakit panas. Kalau sakit panas dikasih obat, sembuh, selesai. Tetapi kalau ODGJ tidak. Kenapa kita katakan perlu posyandu jiwa seperti ini? Kita juga pantau. Jadi dari orang-orang yang dulu sakit itu, mereka masih tetap kita pantau sampai saat ini, karena mereka bisa kumat kalau ada triggernya. Contoh yang seperti sayur itu, ya dia sudah lama sekali dia jarang menggunakan obat, dia sudah berkarya, sudah jadi bos, tetapi di saat ibunya meninggal dia kembali lagi seperti itu. Nah, kalau dia kembali lagi seperti itu, barulah kita melakukan pendekatan untuk diberikan obat. Jadi memang tidak bisa dihilangkan. Itu sebabnya satu-satunya cara adalah pasien-pasien yang baru kita data, kita untuk diri kita sendiri, untuk Puskesmas Sumber Agung dan Desa Sidomukti, tetapi kita tidak laporkan ke dinas kesehatan supaya nggak nambah gitu, supaya nggak nambah. Tapi kita punya datanya, semua data lengkap semuanya.
5: Sebagai data ya.
6: Sebagai data kita. Iya, gitu. Sebagai data kita. Jadi kalau seandainya ini mungkin ada Menteri Kesehatan kesini pun kita nanti ngomongnya juga begitu, daripada nanti tambah-tambah, karena kita kan juga terima dari desa lain.
5: Jadi ini yang saya mau tanya.
6: Iya, kita terima dari desa lain. Di total itu sekitar mungkin hampir sekitar 60 lebih 70 kalau sesuai dengan data. Gitu. Kan itu akan jadi temuan kalau 70 dilaporkan ke dinas kesehatan. Loh, ini kok 70 ODGJ semua. Nah, itu kan nanti jadi temuan.
5: Dan nabungnya di sini
6: gitu. Nah, iya. Di sini. Jadi kita terima dari desa lain. Jadi dari desa sekitar, bahkan kita terima dari kecamatan, bahkan dari puskesmas lain. Nah, biasanya kita ajak ke sini, setelah mereka sudah terkondisikan baik, kita kembalikan. Kita kembalikan ke puskesmas masing-masing, kita kembalikan ke desa masing-masing. Tetapi yang saat ini yang dari desa lain itu, ya lumayan, masih lumayan. Ada beberapa desa yang titip di sini.
5: Sorry Bu, tadi kan sempat apa sih yang mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat, penyebab utama gitu, nah mereka mengalami depresi kemudian menuju ke arah gangguan mental itu apa sih?
6: Pertama ya beban hidup. Sebenarnya bukan hanya perekonomian, sebenarnya yang bisa dikatakan kenapa kok saya peduli dengan masyarakat yang, karena saya sendiri pun juga pernah mengalami ODMK. Dan saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya pernah mengalami ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Dan sebenarnya saya yakin yang lihat juga pernah ngalami. Cirinya cuma satu, gampang kalau pengen tahu. Pusing, tidak bisa tidur, berdebar-debar, perutnya sebah kembung, dadanya mulai ampek. Itu sudah masuk ODMK.
5: Berarti sampai kita mengambil tindakan yang dibilang enggak rasional itu sudah termasuk situ ya?
6: Iya.
5: Berarti saya pernah ngelakuin.
6: Iya. Dan itu tuh sebenarnya di masyarakat luas sudah pasti mengalami seperti itu. Nah, itu sebabnya saya peduli dengan ODMK dan ODGJ. Saya tahu. Saya ini ODMK. Saat itu kebetulan saya sudah masuk di sekolah perawatan ya. Saya ini sudah ODMK. Tinggal selangkah lagi aja udah ODGJ.
5: Kalau tidak datangnya
6: iya, depan, gitu ya. Dan saya tahu bagaimana caranya untuk keluar sembuh dari ODMK. Itu sebabnya itu saya di posyandu jiwa ini saya pendekatannya dengan cara saya. Mungkin tidak sesuai dengan kesehatan tapi dengan cara saya, dan alhamdulillah banyak remaja-remaja, jangan salah, remaja yang mau bunuh diri banyak loh ya. Saya sudah nangani, hari ini saya nangani 4 orang dan yang dulu-dulu sudah banyak sekali. Jadi jangan dipikir bahwa anak-anak sekarang itu, remaja-remaja itu tidak stres. Itu rentan sekali. Gitu loh. Pendekatannya berbeda dengan orang-orang kalau dewasa dikasih tahu agama dan lain sebagainya, enggak seperti itu. Jadi intinya apa yang membuat kita tuh menjadi ODGJ? Ya, itu adalah dari lingkungan, dari beban pikiran kita sendiri. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak diajarkan di sekolah. Ya, jadi istilahnya itu ya dari kita, lingkungan, dukungan support dari lingkungan. Apalagi sekarang cari uang susah ya. Ya. Apalagi sekarang tuntutan tuntutan pendidikan juga susah ya. Seperti itu. Jadi yang kemarin iya, jadi anak-anak sekarang itu luar biasa, anak kelas 5, kelas 6 tuh sudah pemikirannya kok sulit sekali ya kayak begini, tak bunuh diri aja. Dan itu tuh bukan karena, kalau dikatakan apakah karena faktor ekonomi, anak-anak memikir ekonomi apa? Enggak. Tetapi rata-rata dari anak-anak yang ingin bunuh diri ini, semuanya hampir 100% adalah permasalahan di dalam keluarga mereka. Orang tua yang bertengkar, terus perpisahan orang tua. Jarang ada yang bully-bullyan, jarang. Kalau di Magetan ya, kalau di kota mungkin bisa. Kalau di sini, saya nangani anak-anak itu semuanya karena faktor keluarga.
5: Tetapi faktor lingkungan kayak bullying itu juga
6: pengaruh. Gitu ya. Ya, untungnya di Magetan bully tidak terlalu. Ya, karena kita kan di desa, di daerah ya. Kalau di kota mungkin seperti itu, tapi itu ngaruh. Nah, bagaimana caranya untuk anak-anak supaya terlepas dari gitu? Satu cirinya, anak yang seperti itu dia menarik diri dari orang tua. Jadi jangan bangga kalau anak kelihatan diam di dalam kamar, terus disuruh apa itu iya, disuruh apa iya, jangan lengah. Justru anak-anak yang seperti itu tuh anak yang rentan sekali. Kalau menurut saya seperti itu.
5: Bun, kalau saya lihat tadi kan bagaimana ini ada di meja tuh kan ada 4 meja gitu.
6: Ya.
5: Ini kan ada treatment masing-masing gitu.
6: Ya.
5: Terus kemudian ada keterbukaan yang saya lihat ini loh. Bagaimana jenengan ngobrol dengan sudah mandi belum, kemudian ya kok pacarnya mana. Ini menurut saya interaksi yang sangat menarik gitu. Ya. Apakah bisa dibilang keterbukaan dalam bentuk perhatian itu faktor kunci mereka bisa?
6: Sebenarnya ini hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang pernah ODMK ya. Seperti saya ya. Orang-orang dengan ODMK dan ODGJ itu yang diperlukan itu tuh sebenarnya bukan obat. Yang diperlukan itu adalah support dari lingkungan. Nomor satu itu dari keluarga. Yang kedua dari lingkungan. Coba jenengan lihat tadi apakah ada kader-kader atau saya terlihat jijik sama mereka. Terlihat diajak ngomong kayaknya bau. Oh kayaknya enggak ada. Jadi kita ngajak ngobrol dan mereka suka. Karena kalau di rumah, di lingkungannya dia, tidak ada yang ngajak ngobrol. Paham maksudnya ya? Jadi sebenarnya treatmentnya itu adalah komunikasi. Hanya itu, menerima mereka dengan segala kekurangan mereka. Gak mau mandi, gak apa-apa. kita punya pasien yang sampai bertahun-tahun tidak mandi seperti saya ceritakan Mbak Nurul itu sekarang sudah cantik. Jadi memang itu perlu perlahan-lahan. Jadi guyonan sekarang mohon maaf nih kalau di masyarakat sopo sing gelem ngajak omong-omongan wong edan. Maaf ya. Siapa yang mau ngajak guyonan orang edan? Istilahnya seperti itu. Tetapi di sini kami mengajak guyonan, ngajak omong-omongan dan mereka merasa diterima. Ya. Itu kuncinya sebenarnya.
5: Akhirnya mereka juga mengungkapkan apa yang
6: jadi apa yang dirasakan. Apa yang dirasakan, maunya gimana? Terus kok mama enggak mau mandi? Kenapa enggak mandi? Oh, seperti ini. Enggak apa-apa, kita kasih support kalau kamu mandi begini-begini seperti itu. Intinya adalah penerimaan. Penerimaan mereka karena tidak banyak orang-orang yang istilahnya mau menerima mereka.
5: Nah ini salah satu yang kuncinya adalah ternyata nggak cuma jenengan gitu. Jenengan mengajak juga ini ibu yang keluarga ini. Ya. Ini kan nggak mudah gitu ya. Loh.
6: Ceritanya kan karena dari mulai tahun 2016 tadi saya katakan. Tahun 2016 itu di dalam grup WA itu boleh siapa saja ikut dan tidak dipaksa. Jadi saya bikin grup itu dari perangkat desa yang mau masyarakat kader-kader yang mau untuk ikut andil di dalam cikal bakal posyandu jiwa ini. Sama seperti saat posyandu jiwa ini dibentuk, saya kowar-kowar ke masyarakat siapa yang mau jadi kader posyandu jiwa. Tidak ada duitnya, tidak dibayar saat itu. Tidak dibayar, tidak dapat apa-apa. Kalau rugi pasti. Ini pasti rugi waktu, tenaga pasti, duit bisa, kader pun bisa rugi duit. Siapa yang mau? Jadi ini kan istilahnya dari hati. Gitu loh. Nah, ternyata mereka alhamdulillahnya terpanggil untuk itu. Nah, kalau sudah bekerja dengan dari hati tanpa paksaan, ikhlas, ya sudah lancar. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya sedikit pamer di Sidomukti itu masyarakatnya tidak mendiskriminasikan ODGJ. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu tadi dari tahun 2016-2017 saya yang kalau seandainya saya penyuluhan kemana-mana, saya penyuluhannya umpama nih tentang kesehatan itu saya sisipkan. Tentang kesehatan jiwa. Jadi setiap saya penyuluhan, apapun penyuluhannya, mau penyuluhan kesehatan, kesehatan lingkungan atau kesehatan fisik dan lain sebagainya, saya sisipkan itu di masyarakat sehingga mereka, masyarakat itu sering mendengarkan ODGJ, ODMK, caranya kita tidak boleh menjauhi, caranya kita harus merengko. Oh, kalau ada wong lamun, istilahnya ya, lamun rodok suwi, dilaporkan supaya diambil tindakan. Seperti itu, dari mulai tahun 2016 sampai saat ini. Sehingga akhirnya lama-lama masyarakat menjadi terbiasa mendengarkan ODGJ, ODMK. Sehingga itu bukan sesuatu hal yang luar biasa.
5: Artinya masyarakat mulai orang takut itu karena tidak tahu.
6: Karena tidak tahu. Itu sebabnya di dengan bangga saya katakan di Sidomukti tidak ada ODGJ yang telanjang di jalanan, yang tidak tertangani, tidak ada. Semua ODGJ di Sidomukti semuanya tertangani. Bahkan ODMK tertangani. Jadi jangan main-main kalau di Sidomukti jenengan ngelamun ya. Umpamanya jenengan ngelamun satu hari kok ngelamun terus di pinggir pintu gitu ya. Datang itu nanti sama kader. Dan yang mendatangi itu bukan saya loh. Bukan saya. Hebatnya adalah kadernya.
5: Itu berapa sih Mas?
6: Kader kita ada 5. Tetapi partisipasi masyarakat dari kader-kader yang lain itu semua. Jadi kita punya kader itu sekitar 40 orang plus perangkat desa semuanya ikut andil. Itu hebatnya di situ. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kita pernah dapat pasien akhirnya jadi ODGJ itu ya karena ngelamun itu tadi. Coba jangan cari di luar sana siapa yang ngelamun di Parani, enggak ada kalau enggak di situ bukti. Jadi itu kok kayaknya kok ngelamun terus ya. Didatangilah sama kadernya ditanyai kenapa. Kalau kader ini merasa bahwa ini kok omongannya ngaco, barulah dia panggil kita. Jadi caranya seperti itu, Pak. Jadi semuanya ikut andil.
5: Itu belum luar biasa. Yang paling luar biasa adalah bagaimana, mohon maaf ya, ODGJ yang sempat mendapat perawatan kemudian itu juga terbuka.
6: Iya.
5: Ini yang luar biasa. Ini saya nggak dapetin mungkin dimanapun gitu ya. Bagaimana mereka terbuka bahwa saya dulu adalah ODGJ, tetapi nggak bisa sembuh. Sembuhnya adalah karena apa? Masyarakat menerima dan sebagainya. Ini gimana pun bisa apa ya? bisa membuka.
6: Sebenarnya Pak ya, mungkin penjenengan heran karena penjenengan belum terpapar ilmu kesehatan. Sebenarnya di rumah sakit jiwa kan, karena saya pernah SPK 3 tahun, jadi saya pernah praktek di rumah sakit jiwa. Nah, sebenarnya di rumah sakit jiwa cara yang lihat sembuh atau tidak itu seperti itu. Kalau dia sudah menerima bahwa dia sakit, menerima bahwa dia pernah gangguan jiwa, itu sembuh. Seperti saya katakan yang jadi bos ayam itu, dia terbuka. Gitu loh. Mungkin ada rasa malu, mungkin. Tetapi saat kalau ada orang bertanya, kenapa kok kamu seperti ini, mereka akan bercerita. Itu justru sembuh. Justru kalau seandainya dia menyangka, enggak, aku enggak gila kok, ya itu berarti belum sembuh. Jadi denial, menyangkal gitu. Loh, kamu kok ngomongnya ngawur, kamu apa gila? Oh enggak, aku enggak gila, ya itu belum sembuh. Tetapi kalau ya sembuh, ya sudah ngaku itu tadi.
5: Poin yang lain penting lagi, gini, saya terimanya adalah, mereka juga tidak mau. Tetapi mereka juga tidak bisa menolak bahwa mereka pernah berada di fase itu.
6: Iya, betul. Jadi istilahnya hal seperti itu tuh kan karena kalau saya dengar cerita-cerita sama dari pasien-pasien saya yang lain, kejadian kenapa kok mereka seperti itu tuh kan ada yang mistis juga loh Pak. Nanti kalau dengan wawancara sama pasien saya itu ada yang kejadian mistis yang tidak bisa kita nalar gitu ya. Tetapi di kesehatan kita tuh gak ngelihat cikal bakalnya seperti apa. Kita kasih obat, setelah itu kita treatment dengan menerima mereka, keterbukaan, lama-lama akhirnya mereka sembuh. Gitu. Jadi penyebabnya apa? Itu tuh kadang-kadang ya ada yang mistis. Nek wong desa ngarani ketemploan gitu loh, Pak. Nah, seperti itu. Ketemper gitu ya. Tapi kalau di kesehatan kan enggak ada istilah ketemper seperti itu. Ya kita tetap ambilnya bahwa mereka ya OTGC.
5: Artinya apapun penyebabnya.
6: Penyebabnya gitu, apapun penyebabnya.
5: Itu memang bagaimana kita mengajak pasien sendiri itu memahami apa yang terjadi gitu.
6: Iya. Sebenarnya itu bukan pasien tuh Pak. Kalau dari puskesmas, desa-desa, dari luar kota yang studi banding ke tempat kita, itu sebenarnya yang sulit bukan dari pasiennya, dari keluarganya.
5: Dari keluarga.
6: Kenapa? Keluarga itu malu.
5: Ini ya.
6: Jadi kalau kita ngajak pasien, umpama pasien A kita ajak untuk datang ke posyandu, dia pasti mau. Karena apa? Karena dia kan itu kesempatan untuk dia pengen tahu lah di luar itu seperti apa. Tetapi siapa yang malu? Keluarga. Jadi yang susah adalah keluarga. Selalu orang yang studi banding selalu bertanya bagaimana caranya untuk supaya keluarga itu bisa menerima bahwa anggota keluarganya seperti itu dan diserahkan ke kita. Kalau saya punya trik. Triknya adalah ini, kalau saya ya, kita pakai dua cara. Cara halus atau cara yang agak sedikit keras. Bukan memaksa. Mungkin agak sedikit mengintimidasi. Ada triknya ini, ada triknya ini mungkin bagi apa namanya teman-teman yang lain. Yang halus adalah kita mendekatkan diri kepada keluarganya. Kita kasih tahu pengertian. Ini anakmu, saya pernah ngalami yang baru ini aja. Saya ngalami seperti itu, kasih penjelasan, enggak percaya. Sampai pada akhirnya yang ODGJ ini nekat bapaknya. Bapaknya tegak. Barulah bapaknya sadar, oh iya, ternyata anakku gila. Barulah dipastakan ke kita. Itu kita pendekatannya lama, sampai berbulan-bulan, gak satu bulan, dua bulan, berbulan-bulan. Itu pakai trik yang pertama. Kalau pakai trik pertama ini gak mampan, kita pakai trik yang kedua. Caranya gimana? Di setiap desa ada babinsa, ada babin kamtipmas. Kita boleh datang ke mereka dengan babinsa dan babin kamtipmas. Mungkin mereka diem saja, kita yang memberikan penjelasan bahwa anggota keluarganya sakit dan ini mengganggu lingkungan. Jadi ada laporan dari lingkungan. Jadi Pak polisi dan Pak tentara ini istilahnya, ayo anakmu diajak, diobatin karena ini sudah mengganggu lingkungan. Nah, itu sudah pasti keluarga sudah tidak bisa gandoli urusannya sama polisi, sama tentara dan lingkungan.
5: Yang pertama mungkin keluarga itu malu.
6: Malu, pasti
5: yang
6: malu, Pak.
5: Kedua tidak percaya bahwa mungkin
6: tidak percaya dengan kesehatan, betul. Tidak percaya dengan kesehatan. Yang seperti saya katakan yang kemarin ditekuk itu, itu juga enggak percaya kesehatan. Dia cari dukun, berpuluh-puluh dukun. Dia merasa bahwa anaknya ini ketemperan. walaupun kita kasih penyuluhan dan lain sebagainya, sampai pada titik bapaknya ditekek itu hampir mati, barulah dia sudah mungkin yus, ya sudahlah.
5: Pun akhirnya oke, okay, ini kan sudah sembuh dia dan dia butuh eksistensi dan artinya agar keberlanjutan daripada kesehatan mereka ini masih terus terjaga, apa yang harus dilakukan?
6: Di posyandu jiwa ini kita tidak hanya kumpul-kumpul dan menerima mereka, tapi kita memberikan pelatihan. Pelatihan supaya mereka bisa mandiri. Walaupun sebenarnya mereka pada akhirnya, contohnya seperti kayak bos sayur itu, dia sudah punya profesi sendiri. Tetapi di tempat kami itu tetap diberikan pelatihan. Contohnya anyaman. Contohnya anyaman, terus cara bikin apa keset atau apa seperti itu. Nah, itu bisa untuk modal mereka. Apa namanya, contohnya seperti anyaman itu bisa jadi mata pencarian mereka. Jadi mereka bisa bekerja. Ya, jadi alhamdulillah semuanya itu di Sido Mukti itu tidak ada ODGJ yang tidak bisa berkarya. Semuanya berkarya. Semuanya berkarya. Paling tidak bertani, terus yang anyaman itu tadi, terus yang lainnya apa namanya, jadi kuli atau apa. Tapi mereka semuanya berkarya dan mereka semua diterima oleh masyarakat. Iya, kuncinya itu. Dan mungkin saya ngomong ini enak ya, tetapi bahwa perjuangan kami dimulai tahun 2017, itu yang jangan dilupakan. Jadi jangan dipikir bahwa 1 tahun, 2 tahun mengadakan itu sudah enggak semudah itu.
5: Konsistensi
6: dari
5: perjuangan yang paling berat.
6: Iya, dari itu. Tetapi sebenarnya kalau kita betul-betul terjun di dalam posyandu jiwa ini, saya dan kader-kader itu amat sangat memperhatikan setiap perkembangan mereka, sedikit saja perkembangan mereka. Jadi contoh kalau seandainya datang pertama cuma nunduk, tidak mau melihat orang, dua kali datang masih tetap nunduk, tiga kali datang dia sudah mau melihat, itu udah bikin kita seneng, maju nih, gitu loh, sudah maju gitu loh. Dia dulunya nggak pernah senyum, terus bisa senyum, udah maju sekali. Ya kayak kalau kita melihat perkembangan anak balita itu Pak, jadi seperti itu. Dan itu membuat kita menjadi senang.
5: Ini mungkin apa ya, bisa dibilang tips apa pesan lah untuk mungkin teman-teman lain yang memang membuka posyandu seperti ini, yeah, ya, jiwa seperti ini. Ini apa yang harus agar konsistensi, kemudian ya itu bisa
6: terus
5: menolong terus, yeah, menerus itu.
6: Kuncinya satu, saya selalu tekankan itu setiap ada studi banding, kuncinya cuma satu, tidak muluk-muluk, tulus ikhlas, dah selesai. Selesai, nggak perlu duit, nggak perlu macam-macam, tetapi kalau kamu tulus ikhlas, jalan. Sekarang saya kasih tahu, kesehatan jiwa itu adalah program kesehatan yang tidak populer, tanda kutip. Mohon maaf, saya bekerja di Puskesmas Sumber Agung 30 tahun, tidak populer, nggak ada duit.
5: Dari sisi manapun,
6: dari sisi manapun, tidak ada duitnya, tidak ada apa-apanya. Kita rugi, ya. Kenapa kok rugi? Kita beli apa namanya? Contoh ya, seperti sikat gigi dan lain sebagainya itu. Itu karena ikhlas, jangan. Selalu kuncinya itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini untuk siapa? Apakah bidannya saja? Tidak. Kadernya, perangkat desanya, bu lurah, pak lurahnya, dan teman-teman puskesmas. Ini semuanya pakai ikhlas karena nggak akan ada duitnya. Kuncinya cuma satu itu aja. Jadi kalau seandainya ikhlas punya, desanya kok ikhlas, bidannya ikhlas, puskesmasnya ikhlas, kadernya ikhlas, jalan. Gak ada snack atau gak ada apapun, tetap jalan. Saya yakin tuh, pastikan. Tetapi kenapa orang-orang yang studi banding ke Sido Mukti rata-rata 1 bulan 2 bulan jalan, 1 tahun 2 tahun jalan, setelah itu mati suri? Karena ada yang tidak ikhlas. Mungkin entah itu dari desanya, entah itu dari petugasnya, entah itu dari puskesmasnya, ada yang tidak ikhlas, enggak akan jalan karena terlalu sulit. Kalau kita perlu 4 pilar, anggaplah masyarakat, desa, pemerintahan desa, ya, terus tenaga kesehatannya, 3 aja dah, 3 ini aja. Kalau yang ikhlas cuma 1, gendolnya 2 ini kesulitan. Tetapi kalau 3-3 ini semua ikhlas, enggak ada duit pun jalan, pasti jalan. tapi cari ikhlasnya itu yang susah.
4: Iya. Terima kasih banyak Bu Devi. Iya. Ngobrol-ngobrol kita ini membuka wawasan kita bagaimana memang ikhlas itu
6: sulit sekali
4: banget. Apalagi sulit bisa sekali membuat habit ikhlas.
6: Iya.
4: Ada
6: iya.
4: Apa tenaga kesehatan,
6: tenaga, iya.
4: Pemerintah desa.
6: Pemerintah desa.
4: Keluarga juga nih. Iya. Ini saya sulit. Ya moga-moga dengan melihat tayangan ini buat ini apa ya bibit tulus ikhlas ini nanti menyebar kepada mereka pun.
6: Ada cara untuk menumbuhkan ikhlas itu. Gini, kalau saya selalu katakan pada kader-kader saya, kalau kita ikhlas menolong mereka, Allah nanti yang akan menguatkan otak hati kita. Kalau kita peduli sama orang-orang yang ODGJ itu, nanti Allah yang akan menguatkan kita. Contoh, beban hidup kita itu kurang besar apa? Tetapi kenapa kok kita masih tetap sehat seperti ini? Kita kenapa kok masih waras? Itu bukan karena kekuatan kita sendiri, itu karena Allah. Dan kenapa kok seperti itu? Ya karena kita peduli sama itu tadi. Tuh, semoga ini bisa selesai. Kamu makan gitu, sudahlah, nggak ada duit nggak apa-apa. Nanti kamu diwaras nih karena Gusti Allah, istilahnya seperti itu, dikuatkan sama Allah.
4: Dan saya saksinya. Bagaimana nggak cuma kepada relawan dan sebagainya, bahkan pada mereka pasien ODGJ ini, mereka ternyata juga ikhlas.
6: Iya.
4: Bagaimana tadi saya sempat ngobrol dengan mereka bahwa mereka menerima.
6: Iya.
4: Mereka cerita, kalaupun mereka mungkin ya mengguncingkan, membulingkan, kamu pun juga tidak mau. Tetapi kalau jenengan berada di posisi saya,
6: iya,
4: kami harus ikhlas. Iya. Tetapi dia berupaya untuk bagaimana bisa sembuh dan juga berguna untuk ini yang warnanya luar biasa nilai-nilai yang jenengan tanamkan. Iya. Terima kasih banyak, iya. Bun.
6: Iya.
4: Saya mungkin bisa bilang beberapa kali bikin podcast teman belum pernah menemukannya orang seikhlas jenengan yang hasilnya itu ya ajaran ikhlas itu diterima oleh mereka.
6: Dan bukan hanya saya saja loh, teman-teman ya, kita tuh banyak sekali yang ikhlas. Bahkan seperti tadi kalau jenengan lihat itu bantuan tuh ya, itu enggak ada loh. Duit dari desa tidak ada, uang dari puskesmas tidak ada, dana dari pemerintah tidak ada, itu dari masyarakat, dari teman-teman saya. Jadi teman-teman tergerak hati, itu sering sekali seperti itu. Ayo kita bikin yuk, gini kita kasih sama mereka, langsung duit itu mengalir. Jadi di Posyandu Jiwa ini, Nyun Sewu, tidak didukung oleh pemerintah dalam hal keuangan, tidak didukung yang banyak dari pemerintah desa, kecuali snack ya, tetapi uang kas kita banyak. Itu adalah orang-orang yang tergerak dan kita pergunakan bukan untuk kesejahteraan kader. Catat ini. Tidak ada kok dibikinkan kaos atau dikasihkan kader, tidak ada. Semuanya 100% untuk teman-teman kita yang ODGJ. Jadi istilahnya ikhlas itu akan mendatangkan rezeki nanti pada akhirnya. Dan itu untuk saudara-saudara kita semua. Saya ingin nambahkan, kalau panjenengan lihat orang-orang yang sakit seperti itu dan pada akhirnya sembuh, itu nanti di hatinya penjelasan pasti akan, oh ternyata bisa sembuh ya. Karena stigma di masyarakat merasa bahwa ODGJ itu tidak bisa sembuh, ODGJ bisa sembuh. Bahkan mereka bisa jadi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mereka jadi bos bisa, dan mereka bisa berkarya sama seperti kita. Dan harusnya tayangan-tayangan seperti itu menumbuhkan rasa di masyarakat bahwa oh ternyata bisa gitu loh. Dan itu harusnya menumbuhkan rasa keikhlasan. Harus
4: yang penting Anda selaku yang melihat tayang ini juga ikhlas menerima mereka.
6: Iya. betul.
4: Terima kasih banyak Bun.
6: Oke,
4: pelajaran ikhlasnya luar biasa. Saya yakin Anda yang menyaksikan tayangan ini juga bakalan lebih ikhlas lagi.
6: Amin.
4: Makasih, selamat ketemu lagi nanti Bun. Saya akan menunggu lagi nanti gerakan apa yang jenengan lakukan untuk menyebarkan ikhlas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva aku Viva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: angin pol banget.
1: Napa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater nang

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
2: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
8: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
9: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
10: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
11: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
12: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
13: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
14: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
15: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
16: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Vinak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah
6: Avi Media.
17: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
18: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
17: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
18: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
19: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare, inspiratif dan informatif. Inilah Multimedia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasi Media, Rasi dan Fonkoli.
2: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: makanan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa toh?
1: Radio kan saya kisah so visual ya mbak.
0: Oh, lah yuk apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
1: Wow, aku lagi ngerti. Berarti saya ki pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti

0: nomere. Iso nomere rasi ya toh. Di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Ya, dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.
1: Rasi 90,6 FM, Rasi Media. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng Rara hari ini di Cakrawala siang sampai nanti di jam 4 sore. Mau ikutan? Ayuh.

0: angine pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

Selamat siang Magetan, apa kabar semuanya? Moga-moga Magetan nanti hujan ya. Waktu sudah waktu masuk siang nih Satrasi ya. Mungkin buat Anda yang dari tadi pagi udah jalan-jalan, olahraga ya, bersih-bersih rumah, nganter keluarga, atau mungkin masih setia dengan kasur. Ya enggak apa-apa. Namanya juga hari Minggu kan. Yang penting jangan sampai hari Minggu itu cuma rebahan. Tahu-tahu udah sore aja. Ya, sorenya tahu-tahu udah datang. Eh, kamu kemana aja? Terus malamnya datang. Terus Senin deh, Senin datang dan akhirnya baru sadar. Loh, kok besok kerja? Besok libur dong? Enggak lah ya. Jadi Anda masih bersama Rasi Media 90,6 FM, inspiratif dan informatif, radio visual pertama di Magetan. Nah, di siang ini, saat Rasi, kita akan menemani aktivitas Anda dengan informasi-informasi terbaru, kabar dari sekitar Magetan, Jawa Timur, kabar Magetan dan Jawa Timur, informasi cuaca sekaligus obrolan ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita mungkin ya. Jadi tetaplah bersama Radio Rasi. Karena radio bukan cuma suara, cieh. Kita hadir untuk memberikan informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat juga, ya. Bagaimana? Silakan untuk Anda bisa bergabung bareng Radio Rasi FM di 0351-896-137 atau SMS juga WhatsApp 0811-3020-906. Sementara yang lagi di luar kota, jangan lupa untuk bisa lihat aku di aplikasi Xfish Radio ya. Jadi Xfish Radio bisa Anda tonton dan tentunya bisa request di situ ya. Requestnya juga di situ juga bisa ya. Juga bisa. Baik. Ya silakan, pokoknya nanti untuk sahabat Rasi kebersamaan kita panjang banget. Rara bakal hadir sampai nanti di jam 4 sore. Jadi gak bakalan gak kebagian tembang ataupun gak kebagian informasinya ya. Oke, ditunggu ya.

pilihan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: siang-siang gini kayaknya juga emang bener enak ya minum yang namanya teh lemon madu. Beli di toko-toko terdekat di sekitaran Anda. Jadi gampang ya Satrasi ya. Kalau untuk hari ini Anda ya, Anda yang lagi ini banget ya, yang lagi haus banget, jangan lupa minum teh lemon madu bareng Radio Rahasia FM. Selamat siang untuk sahabat Rasi. Kalau berbicara tentang hari ini Magetan ya, kita mulai dari kabar yang cukup mengundang perhatian masyarakat Magetan. Ada apa Rara? Jadi Magetan itu kan lagi ulang tahun nih ceritanya, ya kan? Kita sedikit berbicara tentang hasil logo, hasil lomba logo dan slogan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan tengah menjadi perbincangan di media sosial. Jadi sejumlah netizen ini memperdebatkan hasil penilaian lomba. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah desain yang meraih juara 2 yang oleh sebagian netizen justru dianggap lebih menarik secara visual dibandingkan desain yang menjadi juara. Perdebatan seperti ini sebenarnya menarik ya, karena ketika sebuah karya seni atau desain dilombakan, penilaian memang bisa sangat subjektif. Ada yang melihat dari sisi estetika, ada yang melihat makna, ada yang melihat kesesuaian tema, dan ada juga yang melihat menurut saya bagus, menurut saya tidak. Nah, kalau Anda nih bagaimana? Apakah sebuah desain lomba harus dinilai berdasarkan selera masyarakat atau tetap harus mengikuti penilaian juri berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, ya? Jadi ya memang sih kalau berbicara yang kemarin itu apa namanya, sedikit seluing-seluing kayak gitu ya Satrasi ya. Tapi ya semoga saja sih sudah tidak ada sesuatu hal yang ini ya, ada sesuatu hal yang berlanjut. Ya, dan lombanya kan sudah akhirnya pemenangnya tetap yang itu ya Satrasi ya. Jadi silakan untuk Satrasi kasih pendapatnya, karena beda pendapat itu kan biasa. Yang penting jangan sampai beda pendapat berubah menjadi perang komentar ya. Pertanyaannya seperti yang tadi sudah Rara bilang, apakah sebuah desain lomba harus dinilai berdasarkan selera masyarakat atau tetap harus mengikuti penilaian juri berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan ya. Silakan, masih Rara tunggu kebersamaan Anda semua untuk hari ini saat Rasi di Cakrawala siang ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya, ada apa gitu ya, siapa tahu nanti Rara bagi-bagi es teh, es cekek ya. Halo
1: Bun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak, niki alhamdulillah cuaca niki ya jane panas tapi ra begitu panas koyo ben-ben ya Mbak.
0: Panas tapi ra begitu panas.
1: Heeh, Pak. Kayak di ben nek kentang-kentang to, Mbak.
0: Kayak kenting-kenting.
1: Kenting-kenting. Ora kentangan lho ya, Mbak. Kentang-kentang.
0: Rodok cilik berarti.
1: Nah, nggih. Ada redup-redupe, Mbak.
0: Nggih.
1: Jadi enak semilir-semilir ya, jadi rodok piye ya. Rodok walaupun enak. Panasnya ora begitu cetar membahana gitu loh maksudnya.
0: Iya. Betul.
1: Mbak niku wau pembahasan soal juri.
0: Nggih, lomba. Sing logone napa niku?
1: Sipun.
0: Logo Magetan niku lho.
1: Oh, logo Magetan.
0: Nggih, sing damel ulang tahun niku lho.
1: Ulang tahun Magetan, dan itu pripun apa entenan to Mbak, aku beritane gak begitu anu Mbak. Nggih, ibaratnya enek sing ngene ngomong ngene, tapi yang sebenarnya itu kejadiannya itu bagaimana tuh Mbak?
0: Ya, ya seperti yang tadi sudah apa sih Rara bilang tadi Bun, ada sedikit apa sih ngomongnya? Ya perbedaan pendapat. Yang kan yang menilai juri. Juri kan mungkin sesuai dengan tema, sesuai dengan apa namanya? Estetikanya. Tapi kalau dari masyarakat kita, loh seharusnya seharusnya menang itu nomor 2 loh. Ini lebih bagus loh. Ini begini loh. Ini loh gitu.
1: Penilaian masyarakat memang kayak ibaratnya kayak pemilu nuh kan Mbak. Kan enek sing pro enek sing kontra tuh Mbak.
0: Iya.
1: Lah gitu loh. Kalau menurut juri sudah sesuai dengan apa nggih kriteria apa-apa itu loh Mbak, sesuai dengan apa yang dunia. Kita ya harus apa ya legowo gitu loh Mbak. Ya harus legowo, enggak boleh kita mau sing ini dan itu gitu ya enggak ini.
0: Iya.
1: Mungkin penilaiannya juri sama kita yang bukan juri kan beda gitu loh Mbak. Nah, mungkin juri penilaiannya dari segi begini, kita begini kan gitu loh Mbak. Ya kita harus mengikuti prosedur aja. Ya kita harus legowo.
0: Iya.
1: Bisa menerima dengan ikhlas. Lek kula ngoten
0: nggih. Nggih, Laras.
1: Salam ya, Mbak Sara.
0: Nggih.
1: Sedangkan mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Kagem sedaya mawon dulur-dulur rawi tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Mbak, mungkin kula nyen diputeraken lagune helikopter, Mbak.
0: Helikopter
1: turun ke Padang. Nggih. Kagem Mbak Sara sehat selalu, lancar anggene makaryo. Lagu ini keluar tenggom, mekaten mawon, matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helikopter turun ke Padang. Padang mana? Padang ya. Padang. Nasi Padang. Enak nasi Padang, Bun, ya. Oke, nanti di ini ya. Dibahas. Dibahas, diputerin kok dibahas ya. Yang lain mungkin mau bergabung bareng Radio Rasi FM atau mau diem aja ya. Jangan diem aja, ini kan hari Minggu, masa sih cuma diem-diem aja di rumah. Dengerin Rasi dong ya, masa kalah sama yang lain-lainnya ya kan. Aku nonton lewat aplikasi Xpace loh Mbak Rara. Ya alhamdulillah, hirobil alamin. Sudah diklik di situ, ya. Bisa komentar juga di situ, ya. Jadi alhamdulillah. Mbak Rara, aku dengerinnya lewat radio aja. Ya nggak apa-apa, lewat radio juga nggak apa-apa. Masih bisa kan? Masih bisa, ya. Jadi Radio Rasi FM itu memberikan dua tempat. Mendengarkan dengan telinga saja atau mendengar dan juga melihat dengan mata kepala kita. Mbak Rara lagi ngupil. Yo coto ya. Ya, silakan. Pokoknya nanti Rara tunggu di 0351896137, SMS dan juga WhatsApp 0811302906. Aku habis ini bakal ngebahas tentang kedelai ya. Aku mau bahas kedelai. Jangan kemana-mana, masih di Rasi Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Enggak, aku berat di sini, tau enggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah.

Baik, sahabat terasi. Hari ini Rara tuh tadi makannya pakai tempe, ya. Pakai tempe. Tahu, ya. Olahan-olahan dari kedelai. Tapi kalau ngomongin tahu tempe, harga tahu dan tempe tidak naik, tapi ukurannya mengecil. Ya emang begitu sih. Ya kan? Ya emang begitu. Jadi Wakil Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo, yaitu Kusnoto, ini mengatakan yang namanya kedelai yang harga sebelumnya itu 9.500, ya, 9.500 per kilogramnya, kini menjadi 11.600 rupiah per kilogramnya. Bahkan ada yang sudah mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Kalau di tempat Rara, kemarin sih sempat beli untuk ibu dibuat pelas kayak gitu loh, pelas kedelai. Sekilonya itu, setengah kilonya itu 6.000. Berarti sekilonya sudah 12.000, ya kan? Itu yang kacang kedelai. Kacang tolo udah beda lagi. Bisa terasikan kalau kacang tolo kan nggak buat tempe. Kacang kedelai itu ya harganya 12 ribuan gitu Satrasi. Jadi pada 2026 ini memang sedikit rada berbeda ya. Dinilai di lebih berat dibandingkan 2022. Kenapa? Kenaikannya itu tidak hanya terjadi pada kedelai. Perajin juga menghadapi kenaikan berbagai biaya mulai dari bahan bakar minyak atau BBM, plastik kemasan hingga ongkos angkutan. Oh ya. Termasuk plastik itu juga setiap harinya naik terus, entah kenapa. Tadi ibu tuh juga belanja masalah plastik, kan plastik emang dibuat untuk apa itu, ngedai botok dan lain sebagainya. Jadi ya memang bawa plastik itu satu seperempatnya udah 8.000, plastik kresek yang buruk itu loh ya. Jadi emang sedikit rada berbeda. Oke. Dunianya sekarang sudah berbeda. Berbeda Satrasi ya. Oke. Oke. Ya kalau mungkin Anda sekarang ini pengrajin keripik tempe ataupun yang lain sebagainya itulah ya. Ya memang kalau harganya memang mahal, ya piye maneh diituin aja.

0: Gak ada kasih informasinya untuk Anda ya. Tetap di Rasi Media.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Flash News.
0: Sahabat Rasi, BMKG mencatat guncangan gempa berkekuatan besar terjadi di berbagai wilayah Indonesia tepat pada hari ini. Di wilayah Sumbawa misalnya, gempa kembali terjadi yaitu dengan magnitudo 6,1 pada jam 5:55 waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa berada di laut 14 km barat daya, Kodi Sumba barat daya dengan kedalaman 10 km. Selain di Sumba, BMKG juga mencatat gempa berkekuatan besar di wilayah Calang, Aceh Jaya sekitar jam 6:37 waktu Indonesia Barat. Gempa di wilayah itu berkekuatan 5,9 magnitudo. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.

Sobat Rasi, sudah jam 1 lewatnya 2 menit ya. Bagaimana perkembangan Magetan? Masih sangat panas sekali bukan ya? Kalau tidak ada sesuatu hal yang memang kita harus keluar rumah, mendingan di rumah aja. Kenapa sampai Rara bilang begitu? Karena masalahnya apa sih? Panasnya benar-benar kebangetan saat rahasia. Manyos tangan sampai langsung gosong, beda langsung di tangan ya. Makanya untuk sekarang saat rahasia, sekiranya nih tidak penting-penting banget, mendingan di rumah saja. Mendingan di rumah saja, nggih. Okay? Di rumah saja. Enggak usah neko-neko keluar rumah. Yang penting ininya ya, sehat lahir batin. Sehat dan lahir batin gitu ya saat rahasia ya. Baik, saat rahasia. Seperti yang tadi sudah Rara bilang, ada kabar duka dari Lembean yang kemarin terjadi saat rahasia ya. Di media sosial Instagram itu juga sudah banyak berkeliaran untuk informasi ini ya, di berita Magetan ya. Jadi musibah itu terjadi di Desa Lembean Wetan, Kecamatan Lembean. Dua pekerja bangunan tertimpa tembok rumah tua setinggi sekitar 4 meter ketika melakukan pembongkaran rumah yang sudah tidak dihuni. Dalam kejadian ini, satu pekerja meninggal dunia akibat luka berat, sementara satu pekerja lainnya mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa pekerjaan pembongkaran bangunan lama bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarangan saat rasi. Bangunan tua ini bisa terlihat kokoh dari luar, tetapi struktur di dalamnya belum tentu aman. Karena itu aspek keselamatan harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk pekerja bangunan, tetapi untuk masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kalau bangunan sudah tua dan akan dibongkar, jangan hanya berpikir soal cepat selesai, tapi keselamatan nomor satu ya. Nah, minggu siang Magetan kira-kira mau kemana ya? Nah, sekarang kita masuk ke suasana yang kalau bisa dikatakan sudah ringan. Kenapa Rara bilang begitu? Hari Minggu biasanya menjadi waktu masyarakat untuk bisa keluar rumah. Ada yang ke pasar, ya kan? Ada yang ke pasar, ada yang mengunjungi keluarga, ada yang olahraga, ada yang membawa anak-anak jalan-jalan, ya. Ada juga yang memilih suasana Magetan. Pertanyaannya, kalau hari Minggu seperti sekarang, biasanya Anda paling sering pergi kemana? Ke Sarangan, ke alun-alun, kuliner, atau ke rumah saudara? Atau mungkin jangan-jangan nih, tujuan utama adalah supermarket karena stok makanan di rumah sudah selesai. Ya, tapi ya memang sih Minggu itu menjadi kesempatan bagi keluarga untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Tidak harus mahal, tidak harus pergi jauh saat rasi. Kadang makan bersama di rumah, ngobrol dengan keluarga, atau sekedar jalan sore itu udah cukup banget. Yang penting waktunya digunakan bersama orang-orang yang kita sayangi. Gitu kan? Iya kan? Iya. Makanya ngumpul bareng keluarga itu menjadi sesuatu yang benar-benar kita inginkan banget ya saat rahasia. Dari beberapa waktu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, ini benar-benar nggak ada waktunya untuk bisa bertemu keluarga. Sekarang ya, sekarang saatnya untuk bisa bertemu keluarga. Rara siang kali ini kangen banget. Kangen kenapa Rara? Kangen yang namanya hujan ya. Benar-benar kangen banget sama yang namanya hujan. Sudah lama banget tidak hujan ya. Di tempat Anda sudah hujan berapa kali? Atau sama kayak Magetan, belum ada sama sekali hujan ya. Ya udah deh. Moga-moga nanti kita doa sama-sama ya, cepat mendapatkan yang namanya hujan biar adem gitu saat rahasia ya. Tidak gerah seperti sekarang ini. Seperti tembangnya Utopia dengan hujan, Rara hadirkan untuk Anda. Semoga ini menjadi obat kangen untuk Anda. Kangen sama hujan.

0: Anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sender mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayon yang tak ter. Nah.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.

Masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Satrasi Cakrawala Siang masih menemani Anda di kesempatan siang kali ini ya. Jadi boleh untuk Satrasi bergabung kembali baru jam 1 lewat 15 menit ya. Baru jam 1 lewat 15 menit. Jadi Anda silahkan untuk bisa ikutan di 0351896137 atau SMS-nya. Kita juga mau mengingatkan kondisi cuaca di seputaran hari ini Satrasi untuk wilayah Jawa Timur tepat pada 4 Oktober 2026. Secara umum kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Tapi Magetan belum. Artinya bagi Anda yang punya agenda keluar rumah hari ini, tetap perhatikan perubahan cuacanya ya. Kenapa? Apalagi kalau bepergian menggunakan sepeda motor. Jangan lupa perlengkapan mungkin, walaupun ini gak bakalan hujan ya, jas hujan tetap disiapkan saja. Karena kadang cuaca pagi itu terlihat cerah, tetapi memasuki sore atau sore kondisinya itu bisa berubah. Bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan yang rawan bencana, tetap memperhatikan informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait. Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial saja. Ya, oke. Dan silakan. Pokoknya nanti untuk sahabat terasi, silakan dilihat Rara juga di aplikasi Xpace Radio. Jadi Radio Rahasia FM untuk sekarang ini tidak cuma lewat manual saja ya, analog saja Satrasi ya, tapi sekarang ini sudah ada yang namanya media sosial yaitu Xpace Radio. Oke, jangan kemana-mana, masih di Cakrawala Siang.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya nih jus bikin mau lagi.
0: Mau nih jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin nih jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum nih jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Selamat siang semuanya. Ini tuh bukan Mbak Cahaya. Aku Rara loh. Halo, selamat siang, Bun. Halo?
1: Mbak Anto.
0: Mboten.
1: Kok sepi menelane semoga ke do nyang di.
0: Ini kayaknya ke emang hari Minggu itu. Iya, banyak toh acara-acara kayak gitu. Mungkin
1: mendem bantal.
0: Nggih. Bar anu klenger ndelok anu drum band dewe.
1: Aku malah ora ngerti bongkot pucuk e, Mbak, seneng omahe. Men ndelok saka HP kok ae, ndelok cah cilik-cilik.
0: Oke,
1: panasnya kaya ngono aku ya Allah mesakne ya cah cilik-cilik panas-panas dijak karena asal kaya ngono aku.
0: Nah, tapi emang itu dilombakan kok.
1: Iya lah yo, tapi ke jepuan nasi lo ya Allah. Yo okay. Yo seneng lah, jelo. Yo lihat itu seneng bagus-bagus, api-api, cantik-cantik, mulai SD, SMP,
0: iya.
1: SMA. Ya. Apa Mbak menjelang hari jadi toh, okay. Kamagetan.
0: Tapi kulo dek wingi ke rada piye yo, nek tak omong.
1: Putrane gak karena apa toh?
0: Mboten. Napa niki? Kulo dek wingi lak pun ngertos anu. Jalur-jalurnya ya toh. Lah kula niku rada ndledek. Habis dari Jalan Bangka niku kula ngetan. Lah ngetan niku kula lanjut ngidul. Mbak kula kaget mak jeleng. Loh, penonton tak. Lah kula lewat dalan sing ditonton wong kare Allah Akbar, batinku aku njoget iki piye iki.
1: Salah jalan toh.
0: Kandhani kok.
1: Senyare malah salah jalur terus tinggi.
0: Nggih.
1: Aku dek ini ngrupane Mbak Lara siaran jalur-jalur dek wol piye nek sementara ya.
0: Nggih, tapi kok kula malah sing anu keblandreng dhewe. Alah Gusti Allah. Kula ya isen to.
1: Ora apa-apa.
0: Ning burine sing dramben blang-blang.
1: Jenenge lali ki ra keling anu.
0: Kandhani kok. Wong ngeyel niku pancen angel.
1: Angel, tombolnya raneng, obatnya raneng, Mbak.
0: Okay, terus.
1: Yo, nek tu gak ngeyel. Yo, memang lupa tadi lo, bukannya ngeyel, kan jalan namanya lupa itu tidak bisa disalahkan lo.
0: Iya.
1: Lupa, tidak boleh disalahkan. Yo, sopo gelem wonge lali ngono kuwi, yang kabeh itu sudah memang lupa, nggak apa-apa.
0: Bisa, betul.
1: Tembangnya apa? Aku anu.
0: Mana tinggi?
1: Minta tembangnya udan kangen, Mbak.
0: Udan kangen. Iya, kula nggih kangen udan kok saestu.
1: Udan kangen keenak karo kepranan ya, enak udan. Lagune anu ya. Lagune kelingan ora jenenge Mbah, sapa kae jenenge?
0: Sinten?
1: Sapa? Kira Mbak jalan Kalimantan iki lho.
0: Sinten no?
1: Sepuh aku itu. Mbah wis meninggal kok. Yo fan mama tunggal yang Bromo tunggale Pak Ki Ageng Selon. Pak Marto Kromo. Kok Pak Marto Kromo sitoke neh sapa iki? Wis sebagian almarhum, Mbak. Kang Tong Toto. Heeh. Pak Topo iki lho, Pak Topo jenenge sapa lali? Dono wi apa sapa?
0: Oh.
1: Kelingan kuwi aku senengane lak kan keperanan karo apa iki? Oro iki. Nah, aku ya kan ngamak kok. Wong tuwek senengane lak ngono kito. Kelingan Pak Hetmon ora? Pak Hetmon.
0: Pak Hetmon iku sinten?
1: Ketok masuk jenengan zamane yang Bromo kan jenengan wis anak purung to, Mbak?
0: Dereng to.
1: Kan ya. Urung siaran itu wis ra ngerti, Mbak. San. Oh, Mas Andra sing siaran Mas Andra.
0: Benten to.
1: Yo. Mas Andra, Mbak Tika, Wina, terus sapa neh oh iya iki yo jenengan baru-baru ya. Nggih,
0: gitu.
1: Iwan amanah banyak yang enggak ada. Ya mudah-mudahan kepatrasi semuanya sehat selalu diberkahi Allah. Juga Mbak Lara tetap sehat, semangat siaran terus, suaranya okay. Yang bagus.
0: Amin.
1: Aku seneng. Seneng tenan. Enak. Mangke kula niku nyuwun tembangin niku kagem sedaya mawon, monggo gegono aja mendem bantah padhoan.
0: Kandhani kok.
1: Masa aku ke ngantuk-ngantuk tapi yo tetap melek ngrungokne. Mbak Lara kok sepi men kok rane wong munggah bodho nyandi gitu. Endem bantal padaan. Nggih kagem panjenengan sugeng ayahe wajib ngantos paripurna mangke.
0: Nggih.
1: Pun Mbak Rara pegat pun.
0: Sami-sami.
1: Selalu jaga kesehatan.
0: Nggih.
1: Matur Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok koncono aku to. sampai jam 4 lho aku. Bayangkan. Bayangkan ya tau wis dhewe. Ning kene. Ora mbok kancani. Masyaallah. Masyaallah. Masyaallah tenan. Saudara sih, kita sedikit bergeser ke wilayah sekitar ya. Dari Magetan kita ke wilayah sekitar. Di Kota Madiun pagi tadi berlangsung kegiatan Car Free Day di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan berlangsung dari jam 5 sampai jam 9 dan diisi dengan berbagai aktivitas olahraga. Gak cuma Madiun ya, Magetan tadi juga ada Car Free Day. Car Free Day memang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk beraktivitas bersama keluarga. Ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda, ada juga yang olahraga, ada yang menikmati suasana, dan tentu saja ada yang datang olahraga tetapi pulang membawa jajan. Itulah Car Free Day. Car Free Day adalah jajan. Namanya olahraga ya, sekaligus pemulihan energi. Kayak gitu kan? Maksudnya jajan kan? Kalau masyarakat Magetan sendiri bagaimana? Lebih suka olahraga pagi, jalan santai atau justru tidur siang ya? Dan juga untuk Satrasi, tetap semangat. Kebersamaan kita untuk siang kali ini masih lumayan panjang. Jadi silakan di 0351896137, SMS dan juga WhatsApp 0811302906, nggih. Sementara yang lagi di luar kota, jangan lupa untuk nonton Rara pakai aplikasi Xfish Radio ya. Tinggal diklik gitu aja, nanti sudah muncul gambarnya Aki ya. jadi siang kali ini biar untuk sahabat Rasi tambah semangat, nah, Rara hadirkan nanti beberapa hal yang penting juga untuk sahabat Rasi ya. Salah satu nih informasi ya dari Magetan, dari luar Magetan. Pokoknya banyak sekali yang pengen Rara sampaikan ya. Jangan kemana-mana, masih bareng Rara di Cakrawala Siang. Pengen bergabung bareng Radio Rasi FM? Rara tunggu loh. Mana nih? Klik. Nah. Power
2: Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. First News.
0: Sahabat Rasi, Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus berpandangan usulan capres minimal didukung dua fraksi.

0: kabar baik untuk Anda peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Baik, sahabat Rasi, selamat siang. Nggih pun, pokoknya taloske, taloske dinten iki nggih. Informasi apa namanya lalu lintas di seputaran Magetan. Ini kita lihat di pasar sayur aja dulu ya. Pasar sayur terpantau panasnya cetir membihini ya. Dilihat ya tiang-tiang yang ada di ujung sana itu benar-benar kokoh berdiri tegak ya. Jadi untuk Anda yang sekarang ini lagi di rumah, mendingan di rumah aja kalau emang enggak ada kepentingan-kepentingan yang banget ya. Biarkan mereka yang sibuk-sibuk aja yang keluar rumah. yang enggak sekiranya sibuk enggak usah ya. Duas kosong nanti kamu ya. Mendingan di rumah santai minum kopi atau teh sambil mendengarkan Radio Rasi FM bareng Rara ya di Cakrawala siang. Nah, jadi di wilayah Magetan untuk pasar sayur terpantau ramai lancar ya untuk lalu lintasnya. Cuaca jangan ditanya. Jangan ditanya. Belum ada kabar untuk hujan. Tapi adem-ademnya sudah mulai kerasa sih sahabat Rasi ya. Soalnya karena kena AC. Soalnya karena kena AC ya. Selamat siang untuk sahabat Rasi. Kita sedikit berbicara tentang apa namanya informasi dari Jawa Timur ya. Sejumlah berita terbaru juga menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya terkait perkembangan kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Jadi Basarnas menyebut hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan tim penyelam gabungan telah mengevakuasi 50 jasad korban. Operasi pencarian dan evakuasi masih menjadi perhatian. Berita lain yang juga dari Jawa Timur adalah perkembangan kasus hukum di sejumlah Jawa Timur. Artinya memasuki Oktober, dinamika berita di Jawa Timur ini cukup tinggi, mulai dari persoalan sosial, hukum, cuaca, ekonomi, dan kegiatan masyarakat. Karena itu juga sahabat Rasi jangan hanya mengikuti berita nasional, justru informasi daerah seringkali lebih dekat dengan kehidupan kita. Ya mungkin terjadi di sekitaran kita, yang terjadi di Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, atau daerah sekitar ya, bisa langsung berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Gitu sahabat Rasi ya. Nanti kita bakalan hadir lagi untuk sahabat Rasi di sesi selanjutnya di Cakrawala sore jam 2 sampai jam 4. Seperti biasanya masih ditunggu kebersamaan Anda.

0: Hei, saya Komeng, saya pelawak. Kalau lagi nganggur kayak gini, saya suka ngobrol sama luwak. Kalau pandemi berakhir, saya pengen ngobrol sama keluarganya virus. Kalau bisa saya ngelawak depan virus. Kenapa bisa begini? Ya, semoga pandemi ini berakhir.
1: Semoga cepat berakhir.
2: Semoga cepat berakhir.
3: Semoga cepat berakhir.
4: Semoga cepat berakhir.
5: Semoga cepat berakhir.
6: Semoga cepat berakhir.
7: Semoga cepat berakhir.
8: Semoga cepat berakhir.
9: Semoga cepat berakhir.
10: Semoga cepat berakhir.
11: Semoga cepat berakhir.

0: kegiatan belajar mengajar kembali aktif karena kami sudah rindu dengan kegiatan anak-anak mengisi KPR.
1: Sudah berkumpul sama keluarga saya dan berjalan-jalan.
2: Semoga setelah pandemi berakhir, kita semua kembali mendapatkan rezeki yang selama ini tertunda.
3: Saya akan membawa keluarga saya pergi berlibur dan juga pergi beribadah.
4: Itu dan istirahat yang pasti pergi dan jalan-jalan, kemudian keluarga, teman-teman. Pokoknya banyak hal yang mau saya lakuin. Semoga pandemi cepat berakhir.
5: Semoga cepat berakhir.
3: Semoga cepat berakhir.
1: Semoga cepat berakhir.

0: 3, 2, 1, buka semuanya. Ya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.

Selamat siang. Ya Allah. Hari apa sih ini? Lucu sekali ya. Ogah mas, ogah. Yogi agak bagianku masalahnya, ya toh. Sesuatu pasti siar dengan mas-mas Liane, mbak-mbak Liane. Aku ikut kebagian tidak apa. Boh. Selamat resi, silakan. Siang ini bisa bergabung kembali bareng Radio Rahasia FM di 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811302906. Sementara yang lagi di luar kota juga masih sama ya, aplikasi Xpace Radio menunggu Anda. Silakan untuk bisa bergabung. Jadi hari Minggu waktunya istirahat atau tetap harus produktif? Pertanyaannya seperti itu. Ada orang yang merasa hari Minggu digunakan untuk istirahat, bangun lebih siang, santai, nonton, berkumpul dengan keluarga. Tapi ada juga yang merasa kalau hari Minggu tidak melakukan sesuatu, waktunya terbuang. Akhirnya Minggu digunakan untuk bersih-bersih rumah, mencuci kendaraan, beres-beres halaman, belanja, bekerja. Bahkan ada yang tetap membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau menurut Anda nih, apakah Minggu itu harus benar-benar libur atau tetap produktif asal jangan berlebihan? Atau jangan-jangan Minggu itu hak untuk rebahan? Silakan dipilih ya. Kirim jawabannya ke Radio Rahasia FM. A, B atau C. A, Minggu harus benar-benar libur. B, tetap lebih produktif asal tidak berlebihan. Atau jangan-jangan C, Minggu adalah hak kita untuk rebahan. Karena bisa jadi menurut seseorang rebahan adalah bentuk kemalasan, tapi menurut orang lain rebahan adalah bentuk pemulihan setelah 6 hari bekerja. Begitu pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada ya. Jadi kalau mungkin hari ini juga lagi rebahan, masuk Pak Eko. Ya istilah rebahan gak popo. Sesuk-sesuk kerjanya tetap semangat. Gitu. Ojo kalah. Ojo kalah karo liya-liyane, ya kan? Mosok kalah karo janji nih. Ya tak?

0: Oh, panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.

0: mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

0: Guys News.
1: Sahabat Terasi, sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan rendah pada dasarian 1 Oktober. Kondisi menunjukkan musim kering masih bertahan di banyak daerah. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan.

status kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
6: Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.

0: Sobat Rasi, masih semangatkah Anda ditemani Radio Rasi FM siang kali ini di Cakrawala Sore? Masih bareng Rara ya. Makasih udah setia banget ya untuk bisa mendengarkan Radio Rasi FM untuk kesempatan siang kali ini. Cuaca juga kalau bisa dikatakan Magetan makin wah banget ya. Oke. Yang mau jalan-jalan buat sahabat Rasi, selamat jalan-jalan ya. Udah lumayan sore nih. Ya, jadi Anda yang pengin jalan-jalan, boleh langsung jalan-jalan kemana saja ya. Yang mau di rumah aja juga enggak masalah. Yang mau telepon Rara, ayo.
1: Bosan ya, Ben.
0: Boten.
1: Ora, pendengare. Nambah Rarane gak masalah. Bosan ya, Ben, gak apa-apa. Sing penting iso munggah. Lah, rane kancane kok sendirian piye iki, ya Allah, aku tak kancane, Mbak.
0: Kandani, Jen.
1: Masak rung lilir toh, aja sholat barangnya ora munggahke piye.
0: Sto kersane. Tanah liwat jam-jam antarane jam 12, jam 2. Jam loro sampai jam empat niku, menak-menak ewong banget.
1: Dan tenan aku ngantek telat ngasare dadak demit ke yo kurang ajar
0: enggak dia. Demit e dadi kurang ajar, kurang ajare.
1: Yo, setane kurang ajar ngaco ae, minggat-minggat kono
0: aku. Kulone jam wau. Jam pinten dek wau? Jam kalih ngantos jam 3 wau. Rasa-rasane kula digendoli kaya enek apa ae ngono.
1: Kandane jenenge setan ki nek ganggu wong ki jam tenan ya, kuat tenan.
0: Kandane.
1: Aku yo kadung astagfirullahaladzim ya Allah, tan setan-setan minggat to aku ngono aja ganggu wong e. Mripat to dilekne ra kenek nah kadang ya. Tapi gak apa-apa Mbak, pokoknya tetep ngantuk kaya apa ya tetep kita berusaha, namanya ibadah.
0: Ya betul.
1: Sangu besok aja ngantek ditinggal salat gitu. Yus, buat keadaan apapun tetap dilaksanakan. Ya buat semuanya monggo ngancani Mbak Rara iki lho ngesakne dhewe ya Allah. Pak Yanto.
0: Kersane ya, niki miayam. Kersane miayam kula maem dhewe kok malah.
1: Ya ora apa-apa ndak. Kok ben sehat malam, ben sehat semangat. Pak Dono Swara, Mbah Bari. Mbak Mayang wis kukut paling Mbak Mayang. Monggo sedaya-daya pan-pan Rasi kula aturin degono. Rame-rame wonten Rasi ngancani Mbak Rara mine dintakne dhewe syukur ra bagian.
0: Rame-rame bebarengan.
1: Mbak kula mungkin nyuwun anu lagune Peter Pan Abadi.
0: Apa? Aril. Abadi Nanjaya.
1: Iya. Abadi.
0: Nggih. Salamnya buat siapa? Peter Pan.
1: Nggih, kagem sedaya mawon niku wis tak singgah-singgol Pak Yanto, Dik Yanto, tro biasane mbahya, Mbah Karso.
0: Abadi.
1: Seto. Nggih, kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salamnya sehat selalu, tetap semangat Mbak Rara. Selamat bertugas sampai jam 4 nanti nggih.
0: Nggih, Peter Pan Abadi. Seto tak golekne, Bun.
1: April wis tak golekno, pokoke eneng-eneng. Nggih, agem sedaya mawon tanpa terkecuali salami sehat selalu, jaga kesehatan, minum air putih jangan lupa.
0: Iya.
1: Yeah. Elekne terus minum air putih. Ngaten mawon wekdalipun matur Mbah Nuwun Cahayu, sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, barokah, hidayah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang abadi maksudnya. Oh, iya lho Mas Yanto langsung munggah. Halo.
2: Dirimu apa lagi gabut?
0: Oke.
2: Oh, dirimu udah lama banget loh kok ini muncul loh. Ini apa Rara gitu loh.
0: Masa? Terus?
2: Iya.
0: Terus?
2: Ya, kabarnya ya tentu baik toh.
0: Ngono.
2: Anakmu piro?
0: 8.
2: Yo, Rara. Rara, aku salam, Rara.
0: Dalam sinten.
2: Yo, kagem Bu Sri Uding sayangku cintaku full to.
0: Oh, full tank.
2: Lia-liane paling ya buat semuanya aja.
0: Oh, iya.
2: Aku ya Mas Yanto, sayangku.
0: Iya. Iya kena. Iya kena. Ya, wis lah manut. Mpun.
2: Halo.
0: Nggih suarane jenengan niku pedhot putus ngeten lho.
2: Nggih pacane sinyal wae.
0: Oh alah.
2: Ane aku request lagunya mungkin gak Yang dari Stinky aja lagu lama banget.
0: Kita
2: itu.
0: Kan selalu bersama, walau terbentang nah, jarak antara kita.
2: Tapi saya ingat aku, kamu itu masih cewek gadis dulu itu.
0: Pak, kau masih gadis juga sekarang.
2: Katanya sudah menikah anaknya satu setengah.
0: Wolu kok.
2: Wolu. Ya udah, salamnya buat Sriuni sayangku cintaku. Full ya.
0: Oke cintaku.
2: Cintamu aja neng aku.
0: Lah terus siapa?
2: Lah cintaku buat Sriuni.
0: Oh gitu. Cintaku terbagi dua.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Luro tak assalamualaikum kok waalaikumsalam. Iki jan pokoknya. Jan tenan ya. Oh. Silakan yang masih pengen bergabung bareng Radio Rahasia FM di Cakrawala sore ya. Dino minggu sing tak tunggu. Koe mboh wis karepmu lah. Tak ada yang abadi untuk Anda.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Udah.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Power Play. Narasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Skill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Tak ada yang abadi, sudah diwakilkan ya. Tadi buat Bunda Sriuning. Oh iya, sahabat terasi Rara, sedikit mau minta doanya untuk sahabat terasi semuanya. Adik ipar saya, ini cerita sedikit. Adik ipar saya ini mau melahirkan di Melati situ. Minta doanya. Ini katanya sudah buka 9. Mohon doanya untuk dilancarkan, diberikan kemudahan ya. Ibunya sehat, anaknya sehat ya. Pokoknya saya sekali lagi minta doanya untuk sahabat terasi semuanya ya. Moga-moga adik ipar saya lahirannya lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Halo, selamat siang. Selamat sore Bu Ari yang ada di seputaran Madiun. Madiunnya makin kenteng-kenteng apa kentang-kentang apa wis kenteng-kenteng? Apa isi ngreok? Iki sing omahe Ponorogo, sing omahe Ngawi. Kayaknya kabare blas. Gak pengen, gak kangen aku ta? Hey. Aku wis bengak-bengok dhewe. Ora ning kancane, iya toh? Tak celuk meneng wae.
9: Bengak-bengok, Mbak. Engko lek serak suarane. Wis gak sido, Mbak. Produk-produke gak sido, malah kentang-kentang iki, Mbak.
8: Nggih toh, kentang-kentang.
9: Nggih, kula dongaaken mugi-mugi lancar. Napa? adik IP nggih, ipar.
8: Nggih.
9: Nggih, semoga lancar.
8: Ya Allah.
9: Enggak napa lahiran selamat pokoknya Mbak.
8: Nggih.
9: Ibu dan anaknya selamat, tidak ada halangan apapun. Oh, semoga lahir menjadi anak yang soleh-soleha ya Mbak.
8: Amin, masya Allah.
9: Kalau cewek soleh, soleh kan. Kalau cowok soleh.
8: Iya. Muka-muka gasar Tirose. Amin.
9: Ipan?
8: Muka-muka gasar Tirose buat.
9: Iya, gasar Mbak.
8: Gasar.
9: Jadi itu Mbak, kenapa lek wong zaman dhisik di kon ngombe banyu klopo ngono Mbak?
8: Oh, ngeten.
9: Heeh. Gak kuwi lho Mbak karo apa jenenge? Air kelapa dikasih minyak minyak manis minyak goreng lho Mbak. Dari ini ngono disuruh minum itu. Kan apa kayak enak pelicinnya ngono lho Mbak jare ini. Tapi kan semua itu kan Allah yang ini ya Mbak.
8: Iya betul.
9: Lek anu ning wong Jawa jare ngono. Terus waktu apa di kandung itu harus apa ya lek dibuka ada batu ada apa-apa di pungo terus di pinggirin gitu loh Mbak.
8: Oh ya ten.
9: Pokoknya di apa ya biar ini jalannya apa lancar gangsar gitu loh bilangnya gitu.
8: Nggih nggih nggih.
9: Nggih matur suwun Bunda Sriuning Senggolani. Gopo Yanto mau langsung mudah kel-kel nggih Mas.
8: Nggih kok cintaku manisku
9: jare. Sekonyong kono karo Bunda Sriuning mah.
8: Tah omong ini ku. Tah omong iki.
9: Nggih. Saya harus ke anu karo Mbak Cahaya kayak
8: tay. Oh kayak tay.
9: Si tante kagum Bunda Sriuning ya. Si liane anu Mbak. Upo mau si Naro mau apa
8: lagi? Ngontrak.
9: Bucin ni anu apa?
8: Iya.
9: Dari nih si liane kita pas dong ngontrak. Nah, si duit nek anu gengnya be ewang lurus. Bercanda gak Pak Yanto gak? Aja butung loh.
8: Mutung,
9: salam ya kasih tante mawon tanpa terkecuali salam saya terlalu. Oke, kita diputarkan lagu ini bercanda Mbak Mbak Rara.
8: Oh iya.
9: Ya, kasih Mbak Rara ini sehat selalu, lancar anggene makaryo. Semoga sehat selalu bersama keluarga, pulang dalam keadaan selamat.
8: Amin.
9: Pulang dengan keluarga nih Mbak.
8: Nggih, Bu.
9: Ayo dulu-dulu jangan podo munggah ngancani Mbak Rara. Karek setengah jam lo.
8: Baru kita tutup lo.
9: Bali, ayo. Kalau podo anu uyul-uyulan nyalahnya kaya Mbak Karso
8: ya. Ayo.
9: Nggih, kaku Mbak Rara ini ngatur mawon. Matur san, assalamualaikum Mbak.
8: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang antusias masyarakat itu lebih ke pagi, Satrasi ya. Soalnya kalau pagi itu mungkin apa namanya, waktunya itu emang lebih Allahu Akbar. Waktunya itu emang lebih ini apa lebih enak ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Jam segini itu apalagi kalau Sabtu Minggu, wah jangan ditanya ya Satrasi ya. Rara pun kalau di rumah enggak bakalan juga ya. Tapi ya sekarang karena Rara di sini jangan lupa mampir ke Radio Rahasia FM. Ya, bercanda. Astaga, kebalik. Ya udah yuk, kita dengerin aja. Nanti kita sambung lagi menjadi satu. Tetaplah Indonesia.

lowongan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
3: Terus Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: lungo. Kono.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Aku kan wis kondo, wiken woke leke wong liya, bojone wong liya, ya to? Ya mbok golek sing liyane. Ora sah batek, ya to? Wis rasa ngakon sabar rasa untara sayang. Aku ya wis berjuang, dadekne ngimpi tenanan, muga kabeh iso lancar. Maksude piye? Maksude ben kowe pegatan ngono. Ya aja. Disetel karo apa tetep ra iso dadi siji. Sing kono ya ben kono, sing kene ya ben kene. Iki jane mbak sapa? Ah! Sedih aku. Ya Allah, ya Allah. Wong kok lagu eneng-eneng wae. Kon pegatan karo bojone ngono ki terus piye? Ya Allah, ya Allah. Selamat sore sahabat Rasi. Yang belum mandi buruan mandi aja ya. Itu hanya tembang. Enggak usah terlalu dipikirkan terlalu jeru-jeru ya. Memasuki pekan pertama Oktober 2026 sahabat Rasi, sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi kondisi kering. Dan BMKG di sini mencatat sekitar 79,65 wilayah diperkirakan mengalami curah hujan yang rendah dasarian 1 Oktober dipengaruhi El Nino, dan ini sangat kuat banget. IOD-nya positif serta penguatan monsun dari Australia. Jadi meski begitu hujan lebat hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi secara lokal hingga 8 Oktober 2026 ya. Ini untuk Anda yang sekarang ini, untuk sahabat Rasi ya. BMKG mengimbau bahwa masyarakat tetap mewaspadai dua kondisi sekaligus ini, yakni potensi karhutlah di daerah kering serta hujan lebat. Nah, ya, petir hingga angin kencang di wilayah tertentu. Gitu sahabat Rasi ya. Yang belum pulang liburan, pulang. Udah sore loh. Sudah sore. Yuk pulang. Pulang. Duitnya wis entek rung. Nah, urung njaluk Mas Yanto. Mas Yanto sing kiu-kiu. Kiu-kiune bu sapa nggih. Udah sriuning ya. Jangan kemana-mana, tetap semangat masih bareng Rara. Tentunya untuk hari ini saat Rasi di Cakrawala sore. 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp. Ojo jalo NDX yo, ga ono masalahnya Mas Bayu Samudra Wijaya sing gandeng dhewe sak Madiun. Ga ono. Ojo ngiyil. Nek ngiyil engko tak ngiyil iki lho. Piye to ki? Sing liyane ya ta. Oleh, kuwi oleh sik. Mbok ya dolan-dolan kono. Loh, ndi iki? Kok gak ono? Gelapku. Gelapku. Oh, iki nek. Ya wes engko bar iki, mari kita kayak iya, sabar. Wong sabar rezekine lebar. Dene urung lebar, tak lebar-lebar nih dhewe, ya. Jangan kemana-mana, masih bareng Rara untuk sore kali ini di Cakrawala Sore di Rasi Media.
1: Informatif. Inilah

0: News. Sobat Rasi, Kementerian Perhubungan mengungkap alasan ojek online atau ojol dikategorikan sebagai transportasi umum dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menjelaskan hal ini didasari oleh urgensi keselamatan dalam ekosistem transportasi daring. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Windscare.
2: Bentar deh, apa sih 321, 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana.

0: atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

Sobat Rasi, yee, bentar lagi aku pulang. Aku akan tinggalkan kalian semuanya ya. Selamat berhari Senin sendirian kalian-kalian. Hah? Kalian, Anda semua, cintaku, manisku ya. Selamat menikmati hari minggunya. Moga-moga minggunya menyenangkan semuanya ya. Kalaupun minggunya belum terlalu asik untuk hari ini ya, enggak jadi masalah lah ya. Pokoknya sehat-sehat selalu aja buat semuanya. Satu hal yang penting, tetap nikmati hari Minggu. Kalau mau istirahat, ya istirahatlah. Kalau mau kumpul dengan keluarga, ya manfaatkan waktunya. Kalau mau bekerja, jangan lupa menjaga kesehatan. Dan kalau mau jalan, jangan lupa pulang, karena besok sudah Senin, ya kan? Tetap terus bersama Rasi Media 90,6 FM, inspiratif dan informatif, radio visual pertama di Magetan. Untuk Anda yang pengen berbagi informasi, cerita, dan kejadian menarik di sekitar Magetan, silahkan sampaikan ke Radio Rasi FM bareng teman-teman yang lain ya. Karena informasi dari masyarakat juga bagian penting dari informasi daerah. Rara pamit untuk sore ini. Tetap sehat, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa ya, Rasi 90,6 FM, teman informasi Anda setiap hari. Selamat menikmati hari Minggu. Salam dari Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiro.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Razi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karso. Ya. Ketemu lagi di acara podcastnya Mbak Karso. Hari ini kita akan menghadirkan yaitu permintaan dari para netizen, para komentar di media sosial kita yang kemarin sempat rame, yaitu salah satu kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Magetan mengenai wayang ebes ya. Tentunya untuk kesempatan kali ini kita menghadirkan yaitu Bapak Joko Margono ya, dari SMP Negeri 1 Magetan. Kita kenalan dulu. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat
0: Rasi Jelas Bapak. Nah, Bapak Margono ini guru di SMP Negeri 1 Magetan ya Bapak nge?
1: Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah.
0: Oh, kepala sekolahnya, wah luar biasa ya. Nah, ini kalau tadi sempat kita ngobrol di belakang, ternyata dulu Bapak Joko Margono ini juga mengajar juga di SMP 2 Panean ya Bapak?
1: Iya, jadi awalnya di SMP 2 Panean juga sebagai kepala sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Awalnya dari guru, dari SMP 1 Karangrejo, kemudian ke SMP 2 Lembean, kepala sekolah, kemudian mutasi ke SMP 2 Panean, SMP 1 Magetan,
0: Alhamdulillah. Ternyata ini dulu kenapa saya enggak di SMP 2 Panean ya, bisa bertemu dengan Bapak Joko nih. Padahal rumah saya juga Panean, Bapak. Nah, Bapak ini kemarin di beberapa pemberitaan di Radio Rasi Media itu membicarakan tentang mengenal wayang ebes ya, Bapak ya. Ini sebelum masuk ke proses perbuatannya atau pembuatannya, ini sebenarnya apa sih yang kok bisa namanya wayang ebes?
1: Oh iya. Kita awali dari kenapa kok terbesit ada wayang begitu ya?
0: Iya, betul-betul ya, Nji.
1: Jadi ketika Bapak Wabu ini membuat satu kebijakan di mana sekolah itu harus bebas sampah.
0: Oh gitu, ini bermula dari sampah ya, begitu ya, Nji.
1: Dan memang kenyataan masih ada lah sekolah-sekolah yang ada sampah-sampah, terutama plastik. Plastik bekas bungkus apa saja lah. Kemudian ada botol-botol juga seperti itu. Nah, kemudian kami berpikir kalau misalkan sampah ini bisa kita buat sesuatu yang lebih oke lah. Ini kan berarti sudah bukan jadi sampah lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, muncul akhirnya bagaimana ya ketika itu nanti kita buat sebuah wayang, karena pernah saya itu melihat di YouTube. Itu di YouTube itu ada botol bekas minuman air mineral itu jadi jadi wayang.
0: Nah, oh gitu.
1: Setelah itu kami sampaikan kepada para guru, terutama guru pembina untuk kesiswaan dan juga pada anak-anak, kita berikan tantangan. Coba ubahlah sampah ini menjadi sesuatu karya yang berguna seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Kita teruskan aja buat seperti wayang, ada kok di YouTube ada kok. Nah akhirnya alhamdulillah SMP 1 Magetan anak-anaknya memang luar biasa, cepet kecep gitu, akhirnya
0: masya Allah
1: wayang.
0: Wayang itu. Nah, terus ini pertanyaan
1: ini belum wayang dulu.
0: Oh, belum. Belum ada namanya.
1: Belum ada namanya. Seperti boneka gitu aja lah. Kemudian tadi kan pertanyaannya kenapa ada wayang ebes gitu.
0: Iya, betul.
1: Kemudian kita berserta dengan Bapak Guru Pembina Kesenian gitu. Ayo kita buat ini, kemudian kita buat sesuatu yang lebih menarik, jangan hanya sampai jadi gitu. Kemudian muncul ya, oh jadi wayang apa, nanti kita kolaborasikan dengan wayang kulit gitu.
0: Iya,
1: seperti itu. Nah, terus yang ini apa? Lah yang ini apa kalau ini ada wayang, terus yang bonekanya apa? Akhirnya muncul, kita buat sebuah pertunjukan yang memang berbeda, Kalau wayang itu biasanya instrumennya itu adalah gamelan
0: nggih.
1: Dan ini juga ada satu misi dari kita untuk mengenalkan wayang pada anak-anak.
0: Betul, nggih.
1: Mana anak-anak remaja khususnya itu kan dekat dengan musik.
0: Iya, betul.
1: Dan sebagainya. Oke, nanti kita buat pertunjukan wayang, kolaborasi wayang kulit, kemudian ini, kemudian nanti iringannya adalah band. Maka muncul kemudian wayang epes.
0: Oh gitu. Berarti ini kalau wayang-wayang tradisional itu menggunakan gamelan, kalau ini menggunakan band dari SMP 1.
1: Oh, juga gitu. Ada kolaborasi dengan gamelan. Kita tidak meninggalkan gamelan karena memang misi kita itu sebenarnya mengenalkan budaya-budaya yang mulai ditinggalkan ya dalam oleh anak-anak remaja sekarang.
0: Oh gitu. Nah, tapi untuk pertama kali yang punya gagasan ini sebenarnya siapa? Jenengan atau teman-teman guru di SMP 1 Magetan ini, Bapak?
1: Ya, kalau boleh mengakui ya saya. Jadi saya membuat ide seperti itu, punya gagasan, kemudian saya membuat skenario. Ini termasuk di dalamnya itu ada ontowacononya, percakapan kalau seperti itu. Kemudian secara kebetulan anak-anak juga ada yang bisa dalang.
0: Oh itu. Gitu. Berarti itu dalangnya sendiri itu adalah murid dari SMP. Gitu. Nah, untuk pengarang ceritanya itu jenengan atau teman-teman bisa bisa membuat cerita sendiri begitu?
1: Sebenarnya idenya juga memang dari saya, tapi untuk pengembangannya ini kami serahkan pada Bapak Ibu Pembina.
0: Oh gitu. Nah, ini kalau boleh tahu Bapak, kenapa harus memilih plastik untuk bahan utama pembuatan wayang epes ini?
1: Iya, jadi pertama memang kita menindaklanjuti dari kebijakan Pemda Magetan yang disampaikan tadi untuk sekolah bebas sampah, terutama memang sampah plastik itu. Kemudian kita juga mengedukasi kepada anak-anak bahwa sampah plastik itu memang tidak bisa terurai.
0: Betul, betul.
1: Kalau misalkan dikubur juga tidak akan hancur. Kalau dibakar juga nanti jadi polusi. Ya, lebih baik kita gunakan jadi sebuah karya seni saja.
0: Iya.
1: Itu salah satu juga sebagai edukasi.
0: Nah, tapi sampahnya ini yang digunakan apakah hanya plastik aja atau mungkin sampah yang berasal hanya dari sekolahan saja begitu, Bapak?
1: Iya, awalnya memang kita fokusnya pada plastik, terutama botol bekas air mineral itu sebagai bodinya daripada boneka itu. Kemudian plastik-plastik yang berserakan di awalnya di sekolah itu banyak bekas es, bekas bungkus apa itu kita masukkan ke dalam botol itu. Jadi misalnya ini wayang ini adalah sampah makan sampah.
0: Gitu,
1: itu. Kemudian, nah, setelah jadi, nah ini kok kurang ya? Ini ide-ide dari anak-anak juga ada ini. Pak, ini mungkin rambutnya dikasih itu Pak sampah-sampah yang karena ada potongan-potongan, maaf ini ya, tali rafia dari FDG bareng.
0: Buat
1: rambutnya. Bagus.
0: Ini ya kan. Jadi sampah dari MBG talinya untuk omprengnya itu ya Bapak ya, dimanfaatkan. Oh gitu.
1: Untuk rambutnya. Kemudian kain-kain perca seperti itu kita tempel-tempelkan. Bagus ya. Tapi ketika kita ini kurang nampaknya, ini masih telanjang.
0: Kurang bajunya ya kan.
1: Bajunya apa nih? Oke, ada ide lagi. Pak, itu biasanya kalau ada orang hajatan, selamatan, kemudian mungkin juga ada dari orang belanja di toko, itu ada tas yang dari itu batik itu.
0: Oh, ya.
1: Nah, sekaligus itu memang mengenalkan batiknya.
0: Betul.
1: Seni tradisi dari Indonesia lah batik daripada dibuat uang ya kita ambil, kita buat jadi bajunya.
0: Oh gitu. Nah, tapi awal mula bikin wayang ebesnya ini Bapak, ya, ini anak-anak sangat antusias tidak untuk membuat, merancang untuk desainnya dan juga membuat wayangnya ini?
1: Ya kalau jujur ya.
0: Boleh Pak, jujur, jujur nggak apa-apa kok Pak.
1: Jujur itu memang apa ya, pahit kalau dilakukan.
0: Iya,
1: tapi betul, memang kenyataan seperti itu. Memang awalnya itu anak-anak lebih suka main gamenya.
0: Iya betul Pak.
1: Itu. Jadi Pak, tapi kita sabar. Ayo ini coba. Ini ada videonya di anak-anak yang membuat sendiri seperti itu. Kemudian sih, nah, kita arahkan. Ini karakternya kita buat apa? Yes, pokoknya kalau memang ini jahat ya kita seperti raksasa aja. Kalau nanti satria kita bayangkan seperti itu, satria seperti itu. Itu memang anak-anak awalnya agak apa ya, kurang semangat. Tapi ketika sudah jadi, nah, istilahnya itu nek jawane niku dililing-liling ngoten. Kok lucu ya, lucu ya. Akhirnya semakin semangat. Malah tambah semangat lagi ketika sudah kita pentaskan yang pertama itu di Taman Air Mancur itu. Anak-anak melihat sendiri. Oh,
0: pertama tampilnya mereka begitu Bapak.
1: Iya, untuk wayang ebes.
0: Wayang ebesnya.
1: Jadi lainlah kesannya di anak-anak. Saya juga tanya ini, Mbak, sekarang lihat itu karyamu loh itu. Bagus banget. Diiringi dengan musik bandnya yang mentak dan sebagainya seperti itu. Kemudian disusul dengan ada gamelan yang khas tradisi itu. Seolah katakanlah anak orang itu ya, mengacak-ngacak pikir, tapi enak.
0: Iya, iya. Nah itu kan musiknya berarti perpaduan gamelan dan juga band dari SMP ya Bapak. Yeah. Berarti untuk selama ini SMP juga sudah punya band sendiri begitu ya. Gitu. Nah untuk apakah di wayang ebes ini juga ada pesindennya seperti penampilan wayang-wayang tradisional begitu Bapak?
1: Ada. Jadi sebenarnya kemasannya memang seperti wayang itu. Hanya kita masukkan unsur dari musik modern band itu. Sehingga di ebes itu sebenarnya kan singkatan ya. Wayang itu wayang, ebes itu daripada eko beat.
0: Eko
1: beat. E-nya itu eko, dalam artian ada kaitannya dengan lingkungan hidup.
0: Betul.
1: Kemudian beat-nya itu ada, itu beat-nya.
0: Musiknya itu. Gitu. Dan juga personilnya dari SMP 1. Ya, nah, selama ini sudah tampil di mana saja kalau boleh tahu, Bapak?
1: Yang pertama tentunya di sekolahan, tapi ya hanya untuk kecil-kecilan sekolah. Kemudian kedua pentas di Taman Air Mancur
0: Magetan,
1: saat hari ulang tahun SMP ke-80 itu. Kemudian alhamdulillah juga diberikan kesempatan oleh Arbus ketika melaksanakan festival literasi
0: gedung literasi kemarin. Alhamdulillah. Nah Bapak kalau boleh tahu untuk ceritanya ini apa saja yang terkandung di dalam wayang ebes ini kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya misi utamanya adalah untuk misi kampanye tentang lingkungan hidup.
0: Oh sebenarnya gitu.
1: Tetapi ceritanya pun sebenarnya juga tergantung dari pesanan.
0: Oh gitu.
1: Seperti yang di Taman Air Mancur itu kita membuat cerita Tetuko ya, Tetuko Krido. Jadi itu lahirnya Gatut Kaca sebagai satu kesatria. Jadi kita ibaratkan anak-anak itu pada ulang tahunnya itu nanti menjadi kesatria-kesatria yang tangguh.
0: Wah, keren-keren.
1: Kemudian waktu di literasi, karena misi kita itu juga kampanye masalah kebersihan lingkungan hidup, kita membuat cerita Bimo Resik.
0: Gitu.
1: Tapi tetap kita mengambil ada tokoh wayangnya.
0: Tokoh wayangnya
1: Bimo, tapi kita kaitkan dengan misi kita untuk kampanye.
0: Oh gitu. Bimo Resik. Wah, ini berarti bimanya itu resik-resik. Nah, ini kalau boleh tahu Bapak, apakah ini wayang ebes ini akan dijadikan ekstra kulikuler di SMP 1 Magetan begitu Bapak?
1: Iya, jadi ini nanti akan terus berkembang karena kami tidak membatasi hanya sebatas wayang dipintakan seperti tidak, nanti akan kita kolaborasikan dengan teknologi-teknologi yang sudah mulai kita rancang seperti itu, kemudian mungkin juga tambah teater dan sebagainya, pokoknya semakin berkembang ya. Jadi kalau kita murni untuk seperti tadi wayang gitu, biasanya kan dalangnya cuma 1, 2, 3.
0: Iya, betul.
1: Nah, secara kebetulan kemarin kita sudah mementaskan 3 dalang sekaligus.
0: Wow, keren ya. 3 sekaligus ya.
1: Kemudian yang diliterasi itu karena tempat, kita cukup mementaskan 2. Tapi kita sudah mempunyai rencana. Nanti dalam pementasan itu ya kita kolaborasikan dengan wayang sungguhan.
0: Oh, gitu.
1: Maksudnya orang juga berlaku sebagai wayang.
0: Wayang. Oh, berarti wayang orang ini ceritanya.
1: Iya, wayang orang kemudian digabung dengan wayang kulit dengan wayang si Ebes tadi jadi satu tampilan. Termasuk sinden-sindennya tadi. Alhamdulillah kami juga punya anak-anak yang punya suara
0: bagus ya.
1: Biasa. Dan itu sebenarnya kita tinggal mengarahkan. Nanti pas ini nanti nyinden. Pas ini bisa pentas sebagai penyanyi karena di situ juga ada musiknya band, lagu-lagunya juga yang lagu-lagu sekarang.
0: Iya betul.
1: Untuk menarik anak-anak itu tadi.
0: Oh gitu. Nah. Berarti untuk saat ini untuk pembelajaran wayang ebes sendiri, kalau dalam seminggu berapa kali mereka latihan begitu, Pak?
1: Kalau latihannya untuk ekstrakurikuler ini biasanya bersamaan dengan ekstrakerawitan.
0: Oh, ada ekstra kerawitannya juga.
1: Ada ekstra kerawitan, nanti bisa digabung dengan wayang. Kalau bandnya tersendiri, tapi ketika mau pentas, ini tinggal nyatukan gitu aja.
0: Oh, gitu, Nah, ini berarti kalau saat ini berarti sudah komplit ya sebenarnya Bapak ya, dengan musik gamelannya itu karena SMP 1 kan juga punya kerawitan itu tadi ya.
1: Lengkap sebenarnya, jadi kerawitannya sudah ada, bandnya juga sudah ada, sindennya juga sudah ada, dalangnya juga sudah ada, pembinanya juga sudah ada, jadi semua sarana prasarannya ada. Tinggal kita bagaimana untuk menyatukan itu menjadi satu kolaborasi yang bagus dalam bentuk seni, bisa dipentaskan dan sebagainya.
0: Oh gitu. Nah, tapi kendala dari pembuatan wayang ebes ini apa kalau boleh tahu Bapak?
1: Kendalanya sebenarnya tidak ada ya. Jadi ketika saya melihat anak-anak sendiri waktu membuat itu, ya enjoy aja hanya pakai gunting dan sebagainya. Kemudian juga istilahnya apa ya, bahan-bahannya kan juga sampah gitu.
0: Iya, sampah.
1: Mungkin gini, anak-anak sebenarnya waktu itu ada pertanyaan, Pak, nanti ini karakternya Bima bagaimana, Pak? Ini karakternya belum mengenal, jadi seperti itu. Jadi ya inilah mungkin salah satu misi. Nah, maka ini kenal wayang, ayo Bima ki ngono kae lho. Kita lihat di internet.
0: Betul.
1: Kemarin kan ini nanti dia lakonnya Bima Resik, sah. Pak, kita juga ingin membuat tokoh yang mungkin karakternya mirip Bima. Anak-anak bingung, Bima itu yang mana?
0: Tapi kalau selama ini sudah berapa karakter Bapak di wayang ebesnya ini?
1: Sudah banyak kelihatannya. Sudah banyak. Bahkan ada yang kemarin juga dimunculkan di literasi, saya juga nggak tahu itu. Itu ada ular itu juga.
0: Oh gitu.
1: Ini jadi anak itu mungkin di rumah
0: sudah bikin kreasi sendiri ya.
1: Mungkin seperti
0: keren
1: itu.
0: Ini.
1: Jadi ternyata kegiatan ini tidak hanya terbatas di sekolah saja. Ternyata juga sampai terbawa di rumah. Mungkin di rumah kok tahu ada botolan ya. Kemudian dibuat itu. Jadi saya tahu persis. Nah, ini kok ada ular juga ya.
0: Nah ini mungkin nanti lain kesempatan mungkin anak-anaknya pemainnya diajak sini ya Bapak ya. Aduh, nanti ya. Bisa menceritakan gimana kok bisa membuat kreasi-kreasi seperti itu. Terus pengalamannya dari mana begitu gitu. Yeah. Tapi setelah adanya wayang ebes ini berarti untuk sampah-sampah yang ada di lingkungan SMP 1 sudah bisa dimanfaatkan begitu ya Bapak?
1: Iya, iya. Paling enggak sudah bisa meminimalis sebanyak-banyaknya lah.
0: Iya, iya. Karena kan sekarang ini banyak orang yang membuang sampah karena mungkin tidak tahu manfaatnya, ya kan? Setelah mungkin SMP 1 membuktikan bahwasannya SMP 1 bisa mengolah sampah menjadi kesenian yang mungkin kalau sekarang menjadi kebanggaan Kota Magetan ya. Ini ya kan? Nah ini untuk harapannya apa nih Bapak tentang wayang EBS ini mungkin?
1: Ya harapannya ini benar bisa dipertahankan khususnya di SMP nanti sebagai program karena ini juga sebenarnya juga malah salah satu produk dari program kita di pembelajaran kurikuler di mana kelas 7 itu kita arahkan kepada 3R jadi reuse, reduce, recycle. Jadi dari sampah-sampah itu kita buat menjadi sesuatu yang lebih berguna seperti itu dan hasilnya itu ya sebenarnya tidak ada tidak hanya pada wayang EBS tapi juga briket juga seperti itu juga bersama sampah itu. Kemudian harapan yang mungkin lebih luas karena wayang ya pertunjukan itu mungkin jarang-jarang. Jadi saya mohon kepada pihak-pihak yang terkait misalkan itu bisa ikut memfasilitasi kami untuk bisa lebih mengenalkan daripada wayang EBS ini untuk promosi kampanye kebersihan
0: mungkin bisa menggandeng DLH Kabupaten Magetan ya di Pora mungkin ini sangat bagus ya untuk memberikan edukasi dan juga wawasan kepada mungkin sekolah-sekolah lainnya yang ada di Magetan menjadi contoh begitu ya Bapak ya. Nah mungkin tadi harapannya jenengan seperti itu ya Bapak ya. Dan tentunya semoga saja karya dari wayang EBS ini ya kan menjadi satu-satunya nanti yang bisa go internasional gimana Pak? Kalau sampai ke luar negeri ditanggap kayak gitu.
1: Ya amin. Alhamdulillah dan amin.
0: Amin. Mungkin nanti segera terlaksana ya Bapak ya dengan apa ya tadi yang diharapkan Bapak tadi ada wayang juga diperankan oleh anak-anak dari SMP 1 juga ya. Jadi dua pertunjukan yang berkolaborasi wayang EBS dan juga wayang orang begitu ya Bapak.
1: Orang dan ditunjang dari produknya kurikuler kelas 9 yang notabene kita arahkan kepada simple robotik seperti itu. Jadi nanti ada kemasan pertunjukan yang di situ juga dihiasi dengan teknologi-teknologi dari hasilnya karya anak-anak sendiri.
0: Oh gitu, Njih. Terima kasih Bapak Joko Margono ya. Ya sudah menceritakan ternyata seru ya. Jadi sebenarnya itu terbuat dari plastik ya. Plastik yang botol minuman yang dibuat semenarik mungkin menjadi seorang tokoh atau mungkin karakter perwayangan begitu ya Bapak ya. Betul. Yang bisa dimainkan oleh adik-adik dari SMP Negeri 1 Magetan begitu. Nah, terima kasih Bapak Joko Margono ya. Nanti mungkin lain kesempatan nanti kita coba untuk undang dari para pemainnya Bapak nggih. Ya, nanti bisa diagendakan bisa kita ajak ngobrol di sini supaya ini menjadi contoh bahwasannya sampah itu tidak hanya untuk limbah saja ya, tapi ini bisa dikreasikan menjadi kesenian yang sangat luar biasa. Contohnya SMP Negeri 1 Magetan yang sudah membuktikan bahwasannya sampah plastik ini sudah dibikin wayang EBS ya. Mungkin sahabat terasi kalau ada siswa lain yang mencoba membuat karya dari sampah plastik, apa pesan kalian? Terus dan terakhir, kalau satu sampah plastik bisa menjadi satu karya seni, apa yang ingin kalian ubah di lingkungan sekolah masing-masing? Jangan lupa komen di channel kita di YouTube-nya Rasi Magetan ya. Nanti kita akan coba gali informasinya dan kita undang ke Radio Rasi Magetan. Terima kasih Bapak Joko Margono. Ketemu lagi di lain kesempatan dan kita tuntaskan podcast kita untuk hari ini. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Welcome. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
7: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
4: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xplis Radio dan juga di rasifm.co.id.
9: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
11: Jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
12: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
11: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
12: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
11: Masangnya Mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti aku.
12: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. iso nomere rasi ya toh di 0811 3020 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339004007. Dicatet ngono kuwi.
11: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
12: Oh iya, tak tunggu pokoke.
11: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
12: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
13: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
14: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter

0: kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
2: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, Bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
2: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
2: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
5: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media,

0: ini ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Abadi utawi Pak Widodo Punto Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Rasim Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, Ade, Ayah pulang.
2: Iya, Ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
0: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasim Media.
3: Inspiratif dan informatif.

0: lupa berangkat show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorejo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Wit Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: Rasim Media.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Rahasia Media.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, Ade, Ayah pulang.
2: Iya, Ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
0: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken giaran Ketoprak kanthi lampahan Panji Waning Pati Berangan Setunggal. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Terus dicaoskin yang pangeran maneng pati. Kowe yo matur.
1: Terus pundi, Bu?
0: Ayo matur, lereng wis dicaoske rak ya njur. Kok kepiye to kok dadaknya?
1: Enjen nyuwun pangapunten, Raden.
2: Sekare dicalungke, sekare dikalungke.
1: Ajre Romo.
0: Ora apa-apa.
2: Iki tata cara iki panjenengan kaya ngono kuwi kok kepiye?
1: Ora apa-apa. Nyuwun pangapunten menika dawuhipun Romo, Raden.
3: Ora apa-apa, Anggreni.
1: Namun saestu saderengipun nyuwun pangapunten lho, Enjen.
3: Iya. Ndak keparengan. Rene itu wis dadi adat tata cara nalurining para ngaluhur ing Jenggala mah.
1: Injih. Ngaten menika Rama.
2: Iya, kantene lak yo diatoske kok jenenge kembange tok iki kepiye?
0: Kantene kuwi terus
1: dikene. Injih. Menika gantenipun Raden.
3: Kaya ngopo kene ndak tampanane.
1: Gantenipun ingkang menika tangan kula kok.
3: Oh, tanganmu to iki mau.
1: Nyuwun pangapunten.
3: Tanganmu kok le alus banget to, Anggreni.
1: Ibu
0: piye nggih?
1: Terus pundi?
0: Ya ora apa-apa. Menika kabeh iki mau kersane jeng pangeran. Paning pati.
1: Oh, injih. Menika gantenipun.
3: Ya, kene-kene. Kene-kene Andrean.
1: Aduh, nyuwun pangapunten. Menika tak.
3: Ya. Ora apa-apa. Kenapa dadak tok kipatke mundur-mundur, ya?
1: Romo.
3: Loh, ora apa-apa, Anggreni, lho.
2: Anggreni. Malah jur melayu.
0: Ya mestinipun menika mboten ngaten menika. Namung kula piyambak rak iki mboten mangertos. Kados pundi awakipun piyambak nyuwun pangapunten.
2: Punten dalem sewu jeneng pangeran iki. Kula ingkang nyunaken pangapunten sedaya kalepatanipun anak kula Anggreni iki. Bawanipun anak kula menika mboten nate medal saking taman kepatian. Mboten nate srawung dateng priya mbok menawi ajrih menapa kados pun
0: dia. Mboten dalem sewu jeng pangeran. Nyuwun pangapunten lho nggih.
3: Paman Kudono Warso.
2: Nggih,
3: menapa dene jengandika bibi?
0: Nggih, jeng pangeran.
3: Kepara ingkang nyuwun pangapunten sak temenipun kula.
0: Nggih.
3: Awit nuwun sewu lekas kula ngantos Anggreni nilar ing papan ngriki.
2: Wah, nen penjenengan dalem mboten
0: lepat anak kula.
2: Wah, ya njur mlayu ra tok gondeli kemu kepiye.
3: Samun kajengipun mboten menapa-menapa. Ngaten Paman Kudono Warso menapa dene jengandika bibi.
0: Iji, jeng pangeran.
3: Rening sak temenipun ngen kula sowan wontening kepatian Jenggala ngriki menika.
2: Duriki.
3: Kejawi kulo matur milo menika nering manah kulo. Kulo rak kepengen tuwi kawilujenganipun Paman Kudono Warso menapa dene bibi.
2: Iya, matur sembah nuwun iki.
3: Dangaten Paman lan bibi wonten perkawis ingkang badhe kulo aturaken sak kelangkung wigatos. Tumrapipun Paman Kudono Warso sekalian.
2: Menopo nggih.
0: Kula kok deg-degan menika nggih, kangen mate nggih.
3: Namung menawi atur kula menika mangke kapenggalih kladuk dateng jengandika paman sekalian. Mugiyo paman dalah bibi luberaken sih agenging samudra pangaksami dateng kula.
2: Injih, boten menapa-menapa.
3: Sawetawis kulo asring suwan wontening kepatian. Sawetawis ugi kulo kala mangsa dipun segah ganten dening Kang Putra Anggreni. Paman menapa dene bibi? Ujaring para winasis. Witing tresna menika jalaran saka kulino. Menapa iki mergi mekaten menapa kados pundi kula mboten mangertos ning wonten ing saklebeting manah kula. blak kemawon. Kulo meniko kapiluyu dateng ingkang putra pun anggraen niku. Milo sampeyan niku.
2: Inji.
3: Paman Kuduna Warsa menapa dene bibi.
1: Inji.
3: Menawi wonten keparengipun ingkang putra anggraen badhe kula boyong mlebet wonten ing kasatriyan Jenggala Manik.
2: Aduh. Anggir waning pati. Saestunipun remen rasing manah kula. Panjenengan dalem ngendika ing kados ngaten ngersaken badhe mundhut garwa dhateng anak kula anggraen. Saestunipun badhe kula caosaken tangan kali wonten ngarsa panjenengan dah.
3: Tembungipun saestunipun
2: dipun
3: kita paman.
2: Namun menapa perkawis menika sampun panjenengan dalem penggaling saestu. Menawi nandalem menika tresna dhateng anak kula anggraen.
3: Paman Kuduna Warsa. Keparenga kula matur. Ing laras kalian isen-isening manah kula. Saestu paman. Kula tresna dhateng keng putra anggraen. Mboten wonten putri dados gantilaning manah kula. Kejawi putra siwijeng andika pun anggraen paman.
2: Iji matur sembah nuwun menawi kersa panjenengan dalam menika mekaten. Namung ngaten anggir waning pati. Menapa panjenengan dalam menika kesupen? Menawi Rama dalam inggih Sang Prabu Lembu Amiluhur sampun sarembak kalian Sang Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Bilih rembak menika mboten wonten sanes menawi panjenengan dalem badhe dipun dhaupaken kalian putra Kediri inggih Galuh Candra Kira. Menika mangke lajeng kados pundi anggen?
0: Inggih pangeran, kula tiyang sepuh menapa malih Kang Mas Patih inggih caos atur inggih kados mekaten. Mangke sampun ngantos inggih damel ribetipun penggalihipun Kanjeng Pangeran Waning Pati. Menapa dene Kang Mas Patih Kuduna Warsa jeng pangeran?
3: Bibi menapa dene jengandika paman Kuduna Warsa?
0: Inggih kados pundi jeng pangeran?
3: Perkawis dawuh timbalan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur genipun badhe mulo kramekaken kula kalian diajeng Sekartaji Galuh Candra Kirana putra dalem paman Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Nuwun sewu. Menika rak kinarya sarana. Genipun nyupeketaken kekadangan antawisipun Jenggala lan Kediri.
2: Inggih.
3: Namung sakemenipun manah kula menika saklangkung tumiyung dateng putra jengandika pun anggraeni paman.
2: Isih menawi panjenengan dereng kersa pinjenengan dalem kados ngaten. Amrih kula sampun kadukan dening ingkang Rama inggih Sang Prabu Lembu Amiluhur ing perkawis menika. Prayoginipun nandalem kula trimatur langkung rumiyin wonten kersa dalem ingkang Rama inggih Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Iji leres Kanjeng Pangeran langkung prayogi Kanjeng Pangeran matur ingkang Rama rumiyin.
3: Inji menawi ngandipun kersakaken paman Kuduna Warsa dalah bibi mekaten. Kula mboten kawraten. Kula munjuk wonten ngarsa sampeyan dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Namung nuwun sewu, rening kula menika taksih kepengin katrem sakwetawis.
0: Inji.
3: Wonten ing kepatian ngriki.
4: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, Rasi dan Formasi.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Rasi Media,

0: Angine pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendre mimil ae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Kanggo apa?
1: Kanggo gawe.
0: Lah retete kok nek kecandak kanggo gawe iki apa to, Mbok?
1: Mboten ngerti kula dene niku ngarang pripun.
0: Biyen ora dikandani.
1: Hadi mesti mati. Hadi mesti mati. Tak bedile mimes wesi. Jenengan siap nggih? Tang
0: tang. Kok terus arep
1: niki mengetok-etok nganggo tangan dingatemi kok.
0: Lah medeni tanganmu kaya tenan-tenan.
1: Iki bedhe. Tang tang tang. Glum.
0: Kok terus karon dekem-dekem.
1: Tang tang tang. Klek karo. Tang tang tang tang.
0: Ra iya sing mlumah krekar ki nek sing dibedhe mah aku nek ngono kuwi engko reget lho kuwi.
1: Iki dolanan-dolanan ngoten niku kepenak banget. Napa malah nek pas pinuju Padang Bulan niko pas penjenengan dereng sare nate to kula jak among-among ten Jawi penjenengan ora sare-sare rewel bae wis dipijeti ngantek tangane mbok nek real ora sare-sare.
0: Nek saiki aku wis ora tau rewel kok wong aku.
1: Mboten tau.
0: Aku rak wis tambah dewasa. Nek
1: opo-opo ora kena disemayani.
0: Lho lah wong sing mbok sok jengkelke kok jare sampun, sampun cuma wis. Nek nyatane durung. Aku arep dahar lagi diolahke ya. Mpun cemawis, mpun

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa mos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari
4: Winslow.
5: Dari pertama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Rasi Media, Inspirasi dan Informatif.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Power Play. Kasih Media. Inspiratif dan informatif.

Aturi Pambagyo Wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadhi mriki ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati pirangan kalih. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: neng pati lenggah sing prayoga.
1: Iji, sedika ngestu akan dawuh.
2: Kene-kene kaki.
1: Iji, iji.
2: Lan siramu ngger angrene kene rada sakit.
3: Inji sendika ngestu akan dawuh.
0: Ah, ya ya ya ya. Prasanta, Kakang Prasanta.
4: Kula sinuwun.
0: Ah, mbok yo maju kene to.
4: Nggih,
0: nggih. Ngewawahi adat.
4: Matur nuwun sanget. Kula mapan wonten wingking mriki kemawon.
0: Ya ya ya. Ayo sak kepenake Kakang Prasanta.
4: Nggih, nggih.
0: Ya. Kudana warsa.
1: Ih, nuwun kula sinuwun.
0: Sakwise padha lenggah satata, aku kepingin pirsa kepiye tumapak ing nggone padha Andrawina ning kepatihan.
1: Isih awit pikantuk berkah sopangestu dalem, sedaya pinanggih sae, wilujeng boten manggih alangan setunggal menopo, lan anggenipun sami bujana Andrawina para tamu-tamu rumaos karenan ing penggalih.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Syukur-syukur yen pancen ngono. Paning Pati,
1: kula paring pangandika.
0: Iki Rama Bombong penggalih. Sebab sliramu wis katon beda karo wingi nalika isih kegubel rasa ing wuyung. Kegubel rasa ajrih marang Rama jalaran. Sliramu tresno marang Anggrah ini. Saiki rak wis sludhang penggarihe. Anggrah ini wis dadi wewenangmu.
1: Iya.
0: Piye Rama kepengin mundhut preso pratelane atimu kepriye?
1: Ing sepisan, kula ngaturaken sewu-sewu kenging panuwun. Dhateng sampeyan dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur. Ingkang sampun kepareng paring lilah dateng kulo ndauk Anggraeni putra putrini pun paman kudono warso ingin kukari Romo saestu manah kulo lahir tansing batos tresno kalian Anggraeni.
0: Ya ya ya Anggraeni piye arben iki Rama mengko bisa lejar penggalihe mbok menawa mengko isih ana rasa ajri senajan wis diresmekake.
3: Saderengipun kula matur langkung rumiyin yen wonten lepat kula nyuwun lumunturin pangapunten
0: kalih. Iya iya iya ora.
3: Yen sampeyan dangu perkawis kula kalian Raden Panengpati inggih saestu kula tresno lan setya jalaran sedaya menika wau sampun dados kersanipun Raden Panengpati menapa dene para pini sepuh sinuwun.
0: Iya iya iya iya Kang Mbok pilih sunti
3: piye ya ye
0: kersa Kang Mbok inggih saestu anggenipun paring pangestu dhateng Panengpati menapa dene anggrahi.
3: Iya, iya.
0: Jer sedaya mila sampun. Wonten wujudipun katresnanipun Panengpati kaliyan Anggraeni dipun sekseni dening para Narapraja mandhapipun kawula ing Jenggala mriki.
3: Iya.
0: Brajanata.
4: Ih, kula rum.
0: Wis sliramu nak wis ora tido-tido meneh marang penggalih Rama.
4: Iki sak sampunipun kula mangertos mila Dimas Panji waning pati ketinggalipun ugi sampun remen manahipun. Iya, kula kula saged mangertos.
0: Iya.
4: Kula kepareng ngemuju wonten ngarsa dalem.
0: Iya, piye kudune warsa.
4: Rening dawuh timbalan dalem sampun kula estokaken. Kula sepados ndhawuhaken dhateng Kanjeng Putra dalem kalian anak kula sampun kelampah. Ingkang menika wonten dalem sewu. Inggih wiwit dinten menika putra temanten kekalih. Kulo sumangga akan wonten ngaso dalam Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Ya ya. Aku nedo nrimo banget lan tak tampa Kudana Warsa. Dene kowe wis bisa ngrampungi gawe kanthi rancak orang ana rubeda swijaba. Kang iku tak tundhut si Anggraeni uga wis dadi putra mantuku teges dadi putraku yen ana apa-apa mengko aku paring pangandika kala mangsa kurang sabar utawa srengen marang Anggreni aja dadi atimu.
4: Lho semangga kenutung lesu dalem.
0: Ya ya ya. Paning pati
1: kula paring pangandika Rama Prabu Lembu Amilu.
0: Anggreni
3: inji sendika
0: kurang prayoga lamun sliramu sayah saka ing kepatihan nganti tumeka ning pendhopo ing Jenggolomane. Sajak katon sayah ora tak parengake padha ngaso kaya-kaya wong tuwa sing ora wicaksane. Saiki padha tak parengake ngaso dene mengkono rembuk liyane Rama bakal paring dawuh.
2: Iya Kaki Waning Pati, Anggreni diajak
1: inji
2: ngaso kono.
1: Inji sediko ngestokaken dawuh.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya

0: abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif, semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek asal yang penting senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play. Kreasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ranten bagiannya Allah, itu urusannya Allah, mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged nyurah ngeten napa tugase kawula lan napa tugase bendoro iku kula jenengan mboten sering tabrakan. Cara tatanan ngeten antarané karyawan kalih manajer nggih dewi-dewi tugase. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sebenarnya proposalnya digawe sak api-api, sak lengkap-lengkap. Soal ACC itu tergantung manajer. Kapan ACC-nya dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya, itu tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit. Tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikei duit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya niku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman, iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji. Sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune tibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lha iki wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa enggak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri. Sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibn Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika la yusakkikanna ojo meragukan temen kaing sira dadekno ragu-ragu kaing sira ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadekno ragu? Ada mungku ilmu ud ora anane terjadine perkara sing dijanjekno. Itu perkara sing dijanjekno iki ora terjadi, aja pisan-pisan ngono kuwi dadekne ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, wa in ta'ayyana senajan wis tertentu apa zamanuhu mangsane janji. Senajan janjine wis dipentokne. Mulane yang terhadis niku janjine Allah dawuh ngeten. Man apa? Man sholat jama'atan, sapa wonge sholat jama'ah wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam arba'ina yauman 40 hari, maka janjinya Allah dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah dan rezekinya akan terus-menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar bang jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus, maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kefakiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus-menerus. Dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenan 40 dina. Wis oleh 40 dina malah numpuk utange. ini jangan lalu terus. Alah, habise ngapu.

0: Usi. Jangan lalu ragu-ragu apa yang tenang gitu. Apa yang tenang nyatane wonten uji tolong aku wis nglakoni 40 dina ternyata ya ora metu hasilnya. Ya kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Padahal akal kula sampean kan terbatas, karena ngepasi butuh-butuh duit. Sing dimaksud orang fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut milinya duit. Nah itu persoalannya lah, kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekine gak rupa duit, mungkin rezekine rupa kanca. Karena jamaah yang masjid kan kancane dadi akeh. Wong jeneng kanca itu kan luwih larang timbang duit. Iya nek sama dhewe kanca siji dituku pinten ta? Heh. Kanca siji niku lho cara tuku kanca ngoten pinten. Wong enten tiyang umpamane nuwun sewu enten petugas ning Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep semengi. Ini tu gulek kanca wawan pemenang kanca sing iso guyu-guyu kena jak turu teng hotel semono tak lek gulek kanca. Ini iso 500.000 barang iki. Dere mengke sangune lek dhek mulih. Perkara kanca ngoten tok mawon. Pengarang regane. Dene dhewe mau kok salat teng masjid 40 dina nek mengke teko kanca pinten lho. Ini kuwi cara di etong pinten juta kok nek umpamane jutaan. Dalam masa 40 hari ketemu kanca sewu lan ya wis sak juta ping sewu ya. Ya sak miliar to, Dik. Mosok duwe kanca sak miliar regane sak miliar iki diarani melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungan nafsu sing maknane rezeki iki duwe. Nah, padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita gak tahu bahwa itu meleset, ya gak terjadi. Gak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai pulau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah. Ya, resikonya kalah. Sampai pulau panjenengan ragu-ragu, resikonya kalah. Mulai kita di Jawa kita ngerti, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li Allah yakuna supaya ora ono apa dalika mengkono-mengkono meragukan janji ini Allah itu kodekhan jadi akan cacat fi basiratika ing dalam mata hati siro. Maka mata hati itu kan kesadaran hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup, ada data baru gak tahu, termasuk data baru tentang munculnya kanca kan gak ketok. Gila nih. Nah nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok masih dikoncakan rumah sana melarat. Padahal kanca ini non sewu, kemana tekat-tekatan sama ragu-ragu soal rezeki. Beli kanca sewu itu sama dulan sedina sitok-sitok itu telung tahun gantek. Ya. Sampan duwe kanca sewu. Sampan silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula. Dilepi sedina ta kira-kira paling gak mengira nggih. Rokok mangan mesti kan sing duwe omah sing ngebos nggih. Ya meskipun ya napa-napa mesti terjamin ta kira-kira. Terus sampan urut sampai 3 tahun. Niku akeh bali ning kanca sing pertama neh. Masak telung tahun pisan jamin wong siji ngresuwa, ini yang betul mungkin. Masak kurang sugih. Mulane
1: Jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatasi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirotita, akan membuat mata batin panjenengan cacat, artinya gak sempurna. Mesti neison dulu sesuatu itu luas, karena cacat jadi gak bisa luas. Nek ngoten tau boten sepiro, boten sepiro. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopoes tidak difonis pisanis, disialah ni seragi dimuai nasib tu, kecil cilik sampai sampai ni tua pada jadi tukang becae paman ini macam. Ini ku gak kerasa meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur, nuri syarirah, cahaya hati yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan, dan memadamkan linuri syarirah tika maring cahaya syarirah. Syarirah itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayanya kakak ini mulanya sok-sok dungon itu satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu ini kuau, sampai bangsa waktu ini gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah melinjani janji, jadi jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Semua bahaya malih keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemungkinan pertama niku wau. Kemungkinan pertama Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Ora wong nginceng ngoten. Nginceng pas sebolongane sak meter. Pas sing nginceng cecek banget, ketok irung ketok. Gitu ge. Coba lek kurang meluaskan pandangan kula gak irung tok. Ya nek mripate ya nek lambe ini pas ketok irung tok ono Mas Ayu ya gak tidak situ ayu mek bolongan loro kaya tawon ngoten. Lah ngene to. Mane ge. Memandang itu yang luas sehingga komplit. Keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun-sampun kula aturke, keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data sing diterima dening akal kula panjenengan. Sementara datanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya iki kalih Allah pun dilantar dan itu lebih luas. Lebih luas. Allah lek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan niseni 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan mbuh gak roh aku ngoten mawon. Lek sama tekad lah wis paling diisi 20 ngono wis padha ae ngoten. Lha kok iya lek isine 20 titik-titik iki. 2 ditambah 2 4. Lah titik-titike piro isine? Mboten ngerti kok, Dek. Mboten ngerti. Mungkin gak mau caket mawon. Ngitung rumane. Bensin ditambah mobil, ngoten. Ditambah sopir, ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti. Iki sajengan 2 jam nyampe Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti titik-titik apa lah, tendangan kok ada kemungkinan viral. Dan iya tambahnya pas tambah enak tergantung berlima, enak kataan dalam macet, enak macam-macam. Ya kan gak situ 2 jam. Jadi ini 5 jam, 6 jam. Karena ketika kita berangkat disunatnya dari Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini gue ketemu nih ngerti tawakal tu Allah. Ngerti lagi, ninggal rumah ini ku siji tawakal tu Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol,
0: itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe sesuk jawab loro tambah loro sementara iki papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrahi, iku jenenge 2 tambah 2 sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan sak dhuwure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, kulo kula pasrahne. Pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau, tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi, kula mboten melu-melu. Ya, penak ta mboten? Mboten ngoten niki sampean nggih. Repot, sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Dunga kula sing jenengan paringi, janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi, niku kula yakin itu pasti ada 4 di darate ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten, mungkin boten padhang. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarane wis jlebet, jegur pecelek. Wis dicep-cep lan diusep-usep ta wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat iku sing asale menjadi pengajar rokok. Nggih. Nggih lho, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios iku sesuk dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Teh KKN macam-macam. Niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas sebab rokok. Lah moko kemungkinan di luar bakal rokok ini bisa lah buka teh. Beli semono to, Dek. Oke. Beli semono. Mboten. Lha nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Nabaa moko bakal nyumber min kalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Enten sing manane hikmah iki ilmu ladeni. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina juga sekolah pinter. Mboten iku jantan sing nawekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunia, pokoknya topo 40 dina dinteni, bisa oleh 40 siji dina di lagi nilai teko-teko. Nah, itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ini. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Saya tahu ya. Mungkin ben bae ben bodho ora apa-apa. Soale bae kadung pinter malah dicuri dai wong. Oh, kuwi prewangan lho, itu malah ruwet. Oh, asale kudu dadak pinter dianggap dukun santet terus dipenake malah ruwet nggih. Kuwi ada wong liya mati jira sing nyantet ya. Oh, mergo nek bar topat 40 dina. Iya nggih. Lah nek pancet bodho amat. Nah, hikmah harus diparingi sapa? Mungkin hikmah akan diberikan anak cucu nanti. Lho, ngoten. Anak putune sing arep marisi ketek iku. Delalah mungkin putune didadekno wong sukses uripe. Aduh, saya wong iki jarang sing cerita. Kula yen nate diceritane salah setunggal putra Mbak Bras. Sipun cita-citanipun Gusti dados presiden niku sing bercita-cita Gusti. Sing bercita-cita abai Gusti. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados menteri agama dipun ijazahi tempat salah Pak Yai Abbas Buntet Cirebon. Niku dipun ijazahi wiridan kali sholat hajat napa-napa pokoknya poso enten poso nih. Poso 3 tahun Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat urung tutup mati. Niku yen ijazahe ngoten iki. Dan telalah Kiswah Haji Hasyim kecelakaan teng Bandung ini kok dari ngantos tutup. Ternyata hikmahnya Gus Mendino apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma lah dulu gak dikabuli Gus Allah lah jadi presiden boten nyatane sing ngabuli jadi presiden ya Allah ya Pak Recep Yusril padahal secara hitung-hitungan politik Gus gak mungkin secara fisik loro gitu nggih secara kepartean wong PKB yo kalah yo kalah kondi dalane arep jadi presiden itu mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau akan memberikan mulka kekuasaan man tasya' kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Ya soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sapa. Apa kena Gusti Allah bidimu? Hmm? Itu kene. Jadi kan protes Gusti Allah Gusti, ampun dadosnya hujan. Ya pada hujan. Nunggu kersane Allah. Betul betul kok, betul kok terus lan kok nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marai jane gak sida terus pawange niku mboten. Riyen kan pun dijekne sawabikul himam. Satu khriku aswarul akdar himma kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir termasuk himma cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing ngeluh pandah Allah cuma wayangnya sing diubahnya lewat pawang ini kemahuan namun ngotor tak mahuan gak jatuh. Dan itu pemahaman-pemahaman yang ngatos maten menika termasuk kula panjenengan yakin dateng peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangen-angen saestu justru akan berakibat sebaliknya lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu mata hati kita akan semakin sehat akan semakin cerdas mencerna keadaan nurani keimanan kita akan semakin menyala akan semakin terang menyinari batin kita juga nek ngoten mungkin terus stabil urip ini mboten guncang-guncang terhitung.
1: Nalika kula panjenengan pun diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasane niku biasane. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas membuka pelajaran baru yang kadang-kadang secara fisik secara aktivitas lahir mungkin aktivitasnya menurun betul karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Ya, itu tak terus itu jauh. Jadi bila atau ilah dawahkan hingga fatahalaka wujahatan minat ta'aru pala tiba lima aha in kola amali. Hingga fatahalaka sekalanya buka sapa Allah laka maring sira buka kesehatan ing satu sisi satu bentuk satu sisi satu bentuk minat ta'aruf saking perkenalan Allah kepada kamu kala tu bali mongko aja ngreken sira aja merduli sira maha sertane wujud minat ta'aruf mau aja ngreken in qala
0: lamuna setitik apa amaluka amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan dhateng panjenengan. Niki jenengan mboten usah banding-bandingno ngitung antarane pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin nuwun sewu, enek wong sing ngamalno dawuh Rasulullah akeh seminggu. Dhewe akeh seminggu. Mungkin dikandani salat tahajud. Nglakoni tenan salat tahajud akeh seminggu. Merole Allah diberi pengenalan banyak pengalaman yang luas. Pengalaman kegaiban, pengalaman keadaan sing biasane. Lek nemu wong sing ora cocok karo ndek gampang ngamuk. Kok malah iki moro-moro ning ati iki kepengin luwih ora kena timpak. Iku tenan iki sakit lho. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dicaksa oleh Allah untuk seneng wawas. Ini kan. Mungkin dia tahu maksudnya betul usaha tanda tanyanya tidak ngomong. Aku riabah turata tahajud tapi ini dia kok moro-moro ada perubahan kayak ini. Ini betul usaha dihitung ngatur soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparingi Allah ini betul usaha bandingan. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paringi ya panjenengan paring wae ngoten. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalan. Mula iku lek pasen telage, pasen telage. Pasen mboten telage ngoten. Mungkin tak derenge jenengan apa? Tak derenge bareng mana baru baru ngaji itu lagi terus paham mulai sudah jauh tertib betul jamaah 40 dino ini wau mau dilakukan tenang ya aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari seri-seri karo Allah diparingi loro jenek loro dari jamaah sholat mawon wabut banget ini jenengnya lah mudah setitik ngamalin nanti tidak setiap amal tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa maka sama nompo peparing pengenalan kongka Allah rupa loro sing halani loro ini ku krono pun bernasihkan halani loro terus jadi iso gian-gian ini ku sama orang tanya usah no. Orang tanya reken selesai jamaah zaman gun semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuyuk peparingi Allah itu loh ya terus saya diparingi loro jur tengah-tengah loro itu ngerasa no hikmah loro itu peparingi luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjenengan. Urusan apa? Mungkin ada yang salah itu kartu yang jenengan sholat itu ada campuran-campuran kelihatan yang tidak benar. Tapi lek ora grek, niku tekane lara napa karo sampean. Mboten lho ya. Samangka ganjarane wong lara niku luwih gedhe tapi ganjarane salat. Nek sing lara niku sabar gelem nampa. Termasuk malih pengenalane Allah malih sapa? Baru ngaji mulai tertib mulai ini selesai lancar mulalah dipit lah wak gue dipit lah tapi dengan beda rasanya aku dipit lah yang ini karo dipit lah yang dia kok penak yang ini itu dipit lah malah terlalu orang itu kalau hubungan yang biasanya di urung dipit lah yang terdakau ini lancar kalau dipit lah malah yang bisa terdakau ini rata-rata enak malah dulu suara apa? Nah, kalau sampean paham pembukaan ini, sama dibuka pintu fitnah, dibalik fitnah ada hikmah, sama paham lebih besar nilai hikmah itu daripada, nobor, mungkin sama tidak bisa fitnah.
2: Kalau mau nali kawangnya orang difitnah ni pun dulu soal. Tapi lah difitnah atau tidak terus. Jadi dulu lah. Nah, ketika terpilih kita punya rasa perasaan ayem tentrem karena ditanggung oleh Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Mulai delok niki. Delok niki ya. Terus pulau panjenengan boten oleh suudzon teng tiyang terus menponis wong sing pas jatuh di dunia ini. Di mata orang banyak jatuh, belum tentu itu di mata Allah jatuh. Ya, dan hati-hati. Mungkin orang sandunya ngarani itu semua ngalak, orang kena dengan boleh. Itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin mungkin itu suaraku bareng-bareng sampean orang kecele. Bagaimana mungkin ketika dia dalam kesendirian itu dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding taman sing ibadah mungkin 1 tahun. Misalnya sok-sok ngendem biang ngono. Nalika isih tenak sukses secara duniawi tenak niku atine gelisah ning bangsa diparingi bangkrut nek Gusti Allah malah saayem. Niku kacar dia. Wong dua pulau tambah beras, yang pun tiga. Rin itu kadungan pabrik rokok, merke rokok cap kitab ilmu alam. Lalu kosok pabrik rokok itu jalan, ini gerwane tiga. Omai tong undi-undian tadi. Waktu ini kosok sawai wabu tanduri tebu, tanduri paling sukses. Terus mulai ngunduri tua dari Allah Ta'ala sebenarnya diparingi bangkrut. Pokok kita itu bangkrut adalah sawahnya ya disewak-sewakna waktu lawan waktu serah kuat darat disewak-sewakna itu mesti diparokna akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas apa ya untungnya tadi itu aktivitasnya dia main terus nyetak botok. Jadi juragan nyetak foto, anggur ngobong foto mateng weh, ditawak-tawak ke masjid-masjid langgar yang butuh. Ini ternyata secara fisik, dia mbaknya jadi wong ino. Secara fisik, pabriknya bangkrut. Secara fisik, dia mbaknya kalau mau lontang lantung, ngurusi foto tak. Tapi dia mbaknya ngaku, aku nanti ikon balik leh sigil, kayak dia megerah. Penak niki nek ngurus-ngurus boto ngene tok ae. Iso nyumbang masjid kono langgar kono nyatane bojoku telu yo panggah. Urip malah ajeng sedo pirang kalih taun niku sik sempat kesah haji bareng garwane. Kalih iki sing tunggal pun sedo. Dene iki sing dhewe ajeng tentrem. Mula-mula ini butuh usaha ngukur, butuh usaha ngukur pemberian Allah dengan amal. Karena antara pemberian dengan amal itu tidak sebanding. Kalau amal itu dari sampean, pemberian itu dari Allah. Kalau sama hitung itu, kenapa? Bandingannya kenapa? Nah, jauhlah. Dan sebabnya aku lebih dengan jadi kita contohnya Pak Sipo, Nung Jawa Sipo. Ya jadi proposal itu bodoh kertas kira lembar kan. Terus mari ngono enak peparing sangka sing diajeni proposal ini kuau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane ini alah paling akeh 20.000 nek cetak fotokopine. Dan 20.000 dibanding karo 7 juta 10 juta niku lho. Tidak sebanding. Malah apa? Proposal itu jangan kamu reken. Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi. Itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang-orang regane. Nah, ini ngamal niku sakjane mboten enten apa-apane. Sing marahi napa panjenengan pantes diparingi mergo sampean dadi kawula lah kana bendoro niku tok. Lah pemahaman kaya gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Boleh ngamal banding oh, kemarin ana 10 juta iki lah mergo proposal itu ya ora ada apa-apa nih proposalmu dibuat nih tong sampah bar itu iya gua betul buat apa dibanding pemberian Allah dengan amal itu gak ada nilainya apalagi dari segi posisi non dewu kalau sesuatu dari Allah itu suci sementara posisi dengan itu kotor dirambu jalan itu apa yang ngarani jurusi betul-betul tak ya secara fisik berjauh lagi apalah orang lemu kalau gak terlalu masya Allah ini berarti WC ini kan ya sedih meneng-meneng ini keluar ini lah WC melaku mau tembawan itu ya secara fisik ini penuh kotoran tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci berupa ilmu, berupa amal, itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan. Amalmu itu yang muncul dari dirimu. Itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lihat pemberian dari Allah. Moro-moro kue diparingi loro, terus dibuka hatimu, ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat, riyadhah, kasil, aja GR. Yo ngono lho maknane niku. Aja GR. Riyadhahmu kirane apa-apa nih. Diri kuwi diparingi dadi apa-apa. Ora kok mergo riyadhahmu, mergo pancen pangkat diparingi. Baru sak pun wonten wis enak dadi wong iku mboten bubar. Ngene kate. Sejauh di ujian yang terkoran jujur jauh ora ada super gak pasen. Itu ungkapan yang kita ingin sederhana. Tapi mana nih apa? Ini orang melak dia gak bisa lak nyebian tak. Gitu kan ya? Posisi bahwa saya gak ikut punya posisi kepresidenan. Semarin ya Allah diri bisa lak Gusti Allah nih. Soal tanahnya jaluk boleh lewat macam-macam, itu terserah Gusti Allah atau caranya jaluk. Soal coroknya itu terserah Gusti Allah. Jadi ini, aku udah di kau lo, kagak jadi kau lo. Gak masalah. Enak pun di, jadi kau lo di lebuannya penjara. Kalau jadi kau lo, dikongkong jadi tukang sapu istana. Jadi zaman dulu. Jadi kau lo, abdi dalemnya keraton di lebuannya penjara. Kalau jadi kau lo, tapi dikurung di apa, dikaitkan jadi tukang tahu apa, tukang capune, tukang ngepel, tukang macam-macamnya, tapi teng istana. Jadi itu orang saman tenak pun di. Kucing cintinya. Kamu lo, lu pada orang tenak lo tuh lagi. Lu tuh tapi lo pilih kan lo mana nih. Nek karo bendoro nek pancen dikongkon ning penjara, ning penjara ritek enggak masalah. Kados Nabi Yusuf ya. Iya to, Dik? Nabi Yusuf ya ning penjara, tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf pinaringan ilmu enggal termasuk ilmu bedah impan. Niku nemune teng penjara. Ya, kerana apa? Nalika Nabi Yusuf melebu penjara pun dawa asyid dulu abu ilaya melebu penjara itu luwe kesak sepengi tapi bangkulo kena fitnah skandal kalau Zulaikha teng istana ngeriki ya iya itu pun tuh yang terus kabeh nuduh ibunda Zulaikha ada affair dengan Yusuf ya walaupun dan menurut ayat Tuhan ya, hamad bihi wa hamad biha. hamadihi wa hamadiha. Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadi naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub sempat dipagri Burhan, dipagri keyakinan yang kuat, akhirnya Nabi Yusuf itu hamah ya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan. Jadi sebagian ulama tafsir wonten, ya benar naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas posisi kujak yang kalah di penjara, karena dia berani apa? Berani nganyak sang jiwa dan putri. Gak apa-apa, dicetak gitu gak apa-apa, tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara, dia menemukan banyak hal. Ngeteng, mulanya ngeteng perlu, nanti kalau keluar panjirnya dibuka lah pembukaan pengenalan Allah, itu yang perlu dipahami lalu. Allah membuka pengenalan, itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang batu, yang sebar, enak, lekor, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing tupet, dicengkerem, gak enak, rekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah itu tukang nyengkerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus Al-Qahar Al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi zaman mengenali mengkaji saya berarti meripati kita kisi saya lebih. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im. Tapi ketika beliau diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa menjadi penghuni bumi, dan sengsara. Dan yang sadar itu, tak jane, bedanya apa toh? Dicolok, wangun bulan, karena dijunjung tapi gak bebas, enak bumi. Ya terserah karena sikapnya yang dicolok, karena yang dijunjung. Ya yang dijunjung, beruntak mencolok, ya lorok aja. Ya yang dicolok, jika kebebasan orang gelem memaksimalkan kebebasan itu, ya orang-orang apa-apa. Begitu lagi, yang Allah itu malah bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit, Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit, tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Kita juga sembarang kali keturutan, tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget. Apa sih? Berikut karo moro tua gak cocok, ini tentak ini kok jadi sempit kabel ya. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih. Ini harus semua buju ini barang yang dukung, apalagi pada itu di manajer staff-staff yang dukung kabel. Luas kan, yang kantor gak ada di raja. Bukan lebih rumah, di pembeli moro tua yang tinggi, ini sempit banget kan. Jadi di dalam keluasan ada sempit. Di dalam yang sangat sempit, bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan, sangat sempit. Mangan yang sisa nih, wong ngerokok yang teh. Tapi dia beda, selepas. Mumahnya sak langit, lantainya sak bumi. Luluan pasal deh. Dia langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Mana omah kok sak langit, sak bumi kan dijubar banget. Ya, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nanti aku kayak pulang itu luar pas ngaji itu benar-benar luar. Jadi kayak iya-iya pas di rumah doang. Tapi ini ada ngomong sebenarnya naya kalah. Misuk lo saat jenis yang ngomong itu juga lebat. Bersanibah. Bersanibah bahaya tindak tenggunggung tumbas apel. Ya kalah betasih itu. Arah gak dituruti iya betul-betul ngantuk gak dituruti anak gitu. Nah, oleh karena itu kalau panjenengan belajar metode mergo napa to fa'innahu saat temene Allah iku mafataha orang buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kebun sira illa wa huwa kecoba hale utawi Allah iku yuri dingersake sapa Allah ngersake ya tarofa arep ento memperkenalkan diri sapa Allah ila kamare sira. Jadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyenengno mbok bentuk sing gak nyenengno. Kuwi jane ora apa-apa, ora kok terus dosaku iki apa to ya. Kok digawe sengsara karo Gusti Allah ora soal dosa. Wong kuwi dosa iki ya Gusti Allah iki jare ora ora gegri kok Gusti Allah kuwi luwih jaduk timbang menungso kok. Ngene iki. Menurut anda itu jua itu dijotas semua itu lah, betul lah rata. Jadi Gusti Allah, lu jatuh buat jatas, gue apa-apa. Gue ini mengapa lho, Ji. Ini kok merupakan gue dosa terus dihutu lo buka. Yang dibuka, Gusti Allah itu terus kalau buka ujung lagi. Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seudon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu, bahwa itu pengenalan dari Allah. Memang kamu pantas untuk disengsarakan. Balik ke kamu loh. Begitu pula ketika kamu dibuka, memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu gak jadi arep-arep. Dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Tapi kami Nabi zaman tinggal. Kami Nabi itu loman, tapi fakir, aneh banget. Zaman bayang lo, kami Nabi itu loman, tapi nuan saya ulek sare, gegerin itu ngecak lapak kurma. Nggak mau sakit banget. Mereka kami Nabi pun, dia itu ngereken malah soal sengsara, karo gak sengsara. Jadi kanji Nabi podo-podo peparing sangka Allah. Cara wong dimong, aku dimong dikongkon dulan keluyuran, karo dimong digindong, podo aja. Digindong ya semakin sempit gak patahi sobah, tapi lah dimong mergo sayang. Dicolo kon dilanan itu ya dicolo mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, belajarnya itu mengilai buten. Latihan bener-bener ngerasa dari Allah lalu wajah ya wajib lukolba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit walaupun ini itu dilatih mendingan kita nyadari kalau pengenalan itu datang sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini memang sing pas untuk kamu. Alam tak alam. Kalau orang ngerti sapa sira, ana taruh pasak temene sing oleh ngenal, dua ya taruh iku muriduhu. Iku mauriduhu utawi nggon lumakune pengenalan iku alae kae ngatasi sira. Apa kamu gak sadar? Bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu. Betul tak ya? Ini Allah, itu tak usah dikenal Allah, Allah ngerti dia. Betul tak? Sama nak dikenal Allah, nak sakit. Betul tak ya? Berarti memang Allah datang mengenalkan itu dengan kamu yang boleh mengenal. Wal amal lah. Sementara amalmu ini, wal amal utaya amal. Iku antau tadi sirai kumudiha kang ngatur no amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya harus berbanding dulu. Aina aina iku ana ing pas posisimu. Aina iku ana ing ndi mau ta ibarang tuh kang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Numa dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridi utawi gontu mekane barang iku alaika ing ngatasi sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ngeten malih nalikane kula panjenengan ditimbali presiden lawan ditimbali presiden padahal kalau presiden bisa jagoni dikenalne tentang suasana istana terus mulai ini pun namun dikek kartu nama dikek kartu nama Abdurrahman Wahid Presiden RI kartu nama ini itu apa kenal apa ya itu kan sebenarnya semakin menukar itu kaya-kaya lah gak organ ya siapa umur itu iya apa kemuan apa segala sesuatu yang menurut saya paling berharga apa natar Agus Dur mau keris mau keris natar Agus Dur zaman mulai tiga wani kartu nama tak zaman ngaget kartu namanya mergo keris ini keliru kartu nama dari Agus Dur itu lebih berharga daripada keris sampean mungkin keris apa-apa seperti itu iya ya. Nah, perusahaan ini pulau panjangnya belajar latihan yang terniki belajar mengenal apa yang diparingi Allah beku enak mura enak jadi pulau panjangan setyo bergantung ditolong saking Allah sakit leres-leres ngerasakan apa yang diparingi Allah terus hikmah terus posisi kehambaan engkang mat

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sebetulnya media kekeringan mulai dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Pacitan. Kondisi itu membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi yang namanya kebutuhan sehari-hari, mulai dari minuman, untuk memasak hingga mencuci. Melihat kondisi itu, relawan komunitas Petarung Kehidupan Pacitan turun langsung membantu warga mengalami krisis air bersih. Bantuan air disalurkan sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Tulakan dan juga Kebun Agung. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karson. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Sahabat Rasi Media, ketemu lagi bareng Mbak Karso pagi ini di Cakrawala Pagi. Edisi tanggalnya 5 Oktober 2020.

Oke, sahabat terasi media sudah diawali dengan satu tembang dari tembangnya Mbak Ajeng Febria. Ya toh, siapa sih kira kenal Ajeng Febria? Nah, kuwi koncone Mbak Karsya. Ya toh, selamat pagi. Gimana kabarnya jenengan semuanya untuk kesempatan pagi kali ini? Ya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Pagi ini ditemani sama Mbak Karsya dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti untuk kita berbagi informasi. Untuk saat ini cuaca di Magetan cukup cerah. Suhunya berada di kisaran antara 26 derajat Celcius ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, yang saat ini dalam perjalanan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran untuk segala aktivitas dan rutinitas kita masing-masing ya. Dan tentunya untuk pagi ini yang sudah mampir di WhatsApp-nya, selamat pagi Kanjeng Karso Hedinera Jaya Wilayu. Oke, mentok jenengku lae. Oke, aku lah oke ngene iki. Mbah wis holiday ning tanggal 6 iki bayaran. Heeh, Mbah request lagunya DJ Seto Rawon, salame kagem sedumbuwaya kemawon ya, dimanapun berada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, kancamu demit ngabe kok ya. Mbah Karso aja lali nyepak wedang dhisik Mbah sak durunge berkicau ya wis Mbah, aku tak persiapan ngetone bojoku kerja ya. Mbah nek jam 10 bengi sampai sak durunge ajan subuh setelno wayang to, Mbah ben penak. Lah sing mbayari listrike sapa? Kowe apa aku? Aku sak durunge ajan subuh.

setelno selawat tahim la apa iki la azan subuh. Oh ya, engko tak setelne ning rungokno kowe dhewe sing rungokne ya. Kuwi alam gaib lagu nyetel ning kono ya. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita hadirkan dulu satu tembang untuk panjenengan.

lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesulitan

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Masih Media. Informatif.

0: Oke, sudah semangat ya pagi ini ya. Alhamdulillah, sudah semangat karena lagunya juga semangat sekali untuk kesempatan pagi kali ini. Menemani sahabat Terasi Media di Cakrawala pagi ya. Yang mau ikutan merapat silakan bisa merapat di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh. Silakan ya, langsung saja untuk merapat di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Pagi ini sudah ada yang mampir lagi di teleponnya atau di WA-nya dulu ya. Ini siapa ini? Mbah Bude Ari Padang Briki lak munggah piye ta maksude Briki iki? Briki ke apa? Aku garo lho Briki ke apa? Ora tak jelas Mbah. Wong iki lho wonge munggah iki lho.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok karepe kon mateni jarene.
1: Astagfirullahalazim.
0: Lak
1: telepon mesti Mas Bay.
0: Lak telepon kan mateni ngono lho maksude kon jape.
1: Heeh. Kebeke wi Mas Bayi.
0: Iya iya ya ora roh wong Bayu kok.
1: Ora bolo. Padha mediyone mung ngobelne kok. Mas Bayi kakeane tenan.
0: Heeh.
1: Mbah.
0: Dalem.
1: Wis mentor-mentor.
0: Heeh.
1: Laline rame lancar.
0: Heeh.
1: Cuma ya pasare panggah ning kono sing bakulan padha ngetingetan, Mbah.
0: Heeh. Okay.
1: Aku nyebut pada tanggal 6 lho Mbah. Nah, ini Mbah, salamnya kagum danten mawon tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Wow, lagu sing anu wis nggih pembuka ya Mbah. Iki pom aku njaluk lagune oleh ora.
0: Ora oleh jare Bayu.
1: Astagfirullah, Mas Bay kok sentimen karo aku ya.
0: Ah, ya ben.
1: Jan ae. Wis ta mengko jare nar moro nggonan kundang moro, pokoke engko jam 9:30. Wis to sarapan nggonku Mas Bay.
0: Iya, iya yuk. Kopi. Jam 9 rono, terus jam 10 rene.
1: Lah, wi cocok wi Mbah. Jos-jos ten.
0: Heeh. Wis sesuk
1: ngono ya, Mbah.
0: Melu aku yu bakar-bakar.
1: Aja bakar apa bakar sampah, kok kadung aku melu bakar sampah bae ngono ku ya.
0: Aku sesuk mbakar iwak nila lin sesuk panen nila aku kok.
1: Tenanan lho, Mbah. Ngajak-ajak no.
0: Lanjut to. Sing tajak sugih.
1: Wis bar panenan wokal lho. Dulur boyo nek bening kan panen rame to, Mbah. Karena kering kerontange sakere iwake padha anu kabeh munggah kabeh ya to, Mbah.
0: Iya.
1: Lanjut. Mbah.
0: Eh.
1: Lagune angkat diputer sing ngebit, Mbah. Goyang gumang ora apa-apa ya, Mbah.
0: Sing ngebit mesti milih. Ya.
1: Eh, Mbak Karso ini dah selalu.
0: Iya, iya.
1: Mbak Karso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih sudah merapat di Cakrawala pagi. Yang telepon lagi, halo.
2: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, tur.
2: Mbah. Kecamatan Gerang-Gerang, sik mutup-mutup, Mbah. Sik terang gek mendung ngono lho, Mbah.
0: Sik terang gek mendung. Mendung tanpa udan.
2: Ketemu rekelangan. Mbah.
0: Ya.
2: Lagune gelandangan ya Mbah?
0: Gelandangan?
2: Iya. Yeah.
0: Oh ya.
2: Salamnya kagum Bunda Ari. Padang kalau mau kan kagum tamu dayani pun.
0: Terus?
2: Rasanya sehat selalu, lantar kesu panjang yaswane Mbah.
0: Oke.
2: Okay. Nah tersembah nuan bahkan sater ter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ya sudah merapat di teleponnya pagi ini ada Pak Mantep ya. Assalamualaikum Mbah Karso. Selamat pagi, semangat pagi ya dari Pak Mantep di Kalang Sidoarjo. Cuaca di sini cerah Mbah, mambengi mendung tapi rasida udan makanya ungkep. Mbak request lagune ayang-ayang ya dari Sasha Arkisna. Randuwe lah ayang-ayang, butuh ayang-ayang gelem pomo. Salamnya buat semua pendengar Rasi, semuanya buat Mbak Karso, sehat selalu, mat bertugas, nggih, terima kasih. Mbak, informasi Sarpring. Oke, kita tampilkan dulu di visualnya informasi di kawasan Tinap. Pagi ini terpantau cukup cerah dan sudah ada petugasnya yang sudah membantu masyarakat yang menyeberangkan di kawasan Pojok Sari ya, atau depan Gapura Pojok Sari, atau di daerah Tinap Sukomoro. Hampir no, Mbak Lilis. Gih, aku njaluk iwake kok njalukan menteyo ya. Gih, siap, terima kasih untuk Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap yang sudah merapat bersama Rasi Media ya. Baiklah, pagi ini kita akan hadirkan satu tembang, goy.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, kemarin sebuah mobil Nissan Grand Livina sahabat Rasi warna silver bernomor polisi L1932EG terbakar di Jalan Raya Cerme Lorong Gresik pada Minggu kemarin 4 Oktober 2026. Kejadian kebakaran itu terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kendaraan tahun 2010 itu mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai 80 juta rupiah.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

Cewetrasi Media tepat pukul 6 lebihnya 50 menit ya. Selamat pagi untuk yang sudah mampir di WhatsApp-nya ini. Terima kasih untuk Mas Bayu kiriman videonya, yaitu jembatan Precet ya, Jalan Gajah Mada, Kota Madiun, terpantau cukup ramai lancar ya. Jadi yang melalui jalur ini hati-hati di jalan, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas.

darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.